0: lebih besar lagi alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanian, teknik dan sebagainya.
1: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya kedutaan besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya Sa'ada Tundarain.
3: Ada Bung Mimi juga nih, deputi kami PSB 3 ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
4: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropriyono mengatakan rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
3: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu.
4: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
5: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
6: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi, kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit, kan? Selain hamil, ada gangguan pernapasan, jadi kita semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas-puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
4: Diketahui, drone thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
7: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
8: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
7: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
9: Jadi dapat sembako sama uang tunai.
7: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
2: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
11: Sekarang seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
10: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
12: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
10: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan rehabilitasi hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
13: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
14: Kereta Api Indonesia KAI komuter area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360.000 penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya, dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
13: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin di mana rata-rata biasanya kami untuk itu sekitar 26 ribu penumpang per hari. Di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31 ribu penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
14: Karnia Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621 ribu pengguna. Stasiun Palur total 533 ribu pengguna. Dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9 sampai 10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
15: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
14: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta Dam Santo melaporkan.
2: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu, lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virjiantara.
16: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
17: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
18: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada bersiap-siap. Ashraf Hakimi sudah dilakukan mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Ashraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
17: Gol dari Azedin Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya diri. Hasil

0: Mariano di penghujung laga. Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz. Kali ini masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia. Sofyan Brahim Diaz, serangan. Lagi-lagi Azedin Nonahi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Nonahi tadi, yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
1: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2022. Ketika itu, Maroko bisa lolos hingga babak semifinal. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan.

Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda baru saja mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita Sentra Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

terus kita sinambungkan kebersamaan untuk pagi ini dengan mengupdate beberapa informasi dari portal berita online kami rri.co.id. Kementerian Perindustrian menolak ketentuan penyeragaman kemasan rokok yang tercantum dalam rancangan peraturan Menteri Kesehatan, di mana peraturan ini merupakan aturan turunan dari peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024. Direktur Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin, Mary Janti Punguan Pintaria, meminta ketentuan mengenai standarisasi kemasan dihapus dari rancangan regulasi tersebut. Menurutnya ketentuan itu tidak tepat dimasukkan dalam Permenkes. Dirinya mengatakan dalam proses harmonisasi yang masih berlangsung, Kementerian Kesehatan tetap berpandangan bahwa standarisasi kemasan merupakan amanat PP nomor 28 tahun 2024, namun Kemenperin berpendapat regulasi ini seharusnya hanya mengatur desain dan penempatan peringatan kesehatan pada kemasan rokok, bukan menyeragamkan seluruh kemasan. Aspek yang perlu diatur sendiri meliputi desain peringatan kesehatan, tulisan yang ada, jumlah gambar, ukuran, hingga posisi penempatannya di kemasan. Ini dinilai penting sebagai kepastian teknis mengingat luas peringatan kesehatan pada kemasan meningkat dari 40% menjadi 50%. Selain menolak penyeragaman kemasan, Kemenperin juga menyoroti rencana pengaturan batas maksimum kadar nikotin dan tar dalam produk rokok. Dirinya menilai Indonesia telah memiliki standar nasional Indonesia yang selama ini diterima pelaku usaha dan pemangku kepentingan. Karenanya ia mengusulkan agar penetapan batas maksimum kadar nikotin dan tar dilakukan melalui kajian komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, utamanya yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sikap penolakan serupa juga disampaikan pemerintah Kabupaten Temanggung. Bupati Temanggung Agus Setiawan menilai rancangan aturan turunan PP nomor 28 tahun 2024 dikhawatirkan berdampak pada rantai pasok industri hasil tembakau dan kesejahteraan para petani.

Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resort.

POM memperkuat pengawasan rantai pasok obat nasional untuk menjaga mutu, keamanan, dan khasiat produk farmasi. Langkah ini dilakukan melalui monitoring langsung terhadap fasilitas distribusi obat di berbagai wilayah di Indonesia. BPOM sendiri juga memastikan obat yang diterima masyarakat tetap memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan khasiat sejak proses produksi hingga ke pasien. Pengawasan ini juga ditujukan menutup potensi risiko dalam proses logistik farmasi di Indonesia. Taruna Ikrar menyatakan pengawasan BPOM kini tidak hanya dilakukan melalui administrasi maupun penerbitan sertifikasi fasilitas. Lembaga ini juga mengambil pendekatan proaktif dengan mendatangi langsung pelaku industri dan fasilitas.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan

0: langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RFI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: Edisi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, dalam kehidupan kita melalui berbagai macam pelik yang terkadang sulit sekali kita lupakan. Trauma berkepanjangan kadang-kadang berakhir tragis. Maka betapa pentingnya merawat luka batin agar kesehatan mental tetap terjaga dengan baik. Buku Merawat Luka Batin, karya dari Dr. Jamie Adrian, seorang psikiater yang mengajak pembaca untuk memahami luka emosional atau psikologis yang sering kali tersembunyi dan berdampak besar pada kehidupan seseorang. Pendengar, buku ini memberikan wawasan tentang bagaimana mengenali, bagaimana menerima, dan bahkan bagaimana menyembuhkan luka batin. Luka batin adalah respon emosional akibat pengalaman yang menyakitkan, seperti halnya trauma, kehilangan, atau hubungan yang tidak sehat. Luka ini dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan mental jika tidak ditangani, seperti kecemasan, depresi, atau rasa tidak percaya diri. Maka penting untuk kita mengenal setiap luka batin, karena proses penyembuhan dimulai dengan mengenali apa sebenarnya yang kita rasakan dan apa yang menjadi penyebabnya. Dr. Jamie menekankan bahwa memahami diri sendiri adalah kunci untuk merawat luka batin. Tidak ada emosi yang salah atau buruk. Buku ini mengajarkan pembaca untuk menerima dan juga memvalidasi emosi yang muncul, termasuk rasa sedih, ada marah, kecewa, atau kehilangan sebagai bagian dari proses penyembuhan. Buku ini menyoroti bahwa luka batin sering kali tidak bisa disembuhkan sendirian. Dukungan dari lingkungan yang sehat, keluarga, atau teman sangatlah penting. Jika diperlukan bantuan profesional seperti halnya psikolog atau psikiater menjadi langkah yang cukup bijaksana, sebab berbagai teknik praktis untuk membantu proses penyembuhan seperti halnya journaling untuk menuliskan bagaimana perasaan dan juga mengidentifikasi pola emosi. Pendengar, meditasi dan mindfulness untuk membantu menghadirkan ketenangan pikiran. Ada terapi kognitif behavioral untuk mengubah pola pikir negatif yang sangat merugikan. Ada latihan-latihan sederhana seperti pernapasan untuk mengurangi stres. Dan ingatlah bahwa penyembuhan adalah proses yang berkelanjutan. Dr. Jamie mengingatkan bahwa merawat luka batin adalah perjalanan panjang yang tentu saja memerlukan kesabaran dan cinta terhadap diri sendiri. Tidak apa-apa untuk merasa rapuh, asalkan kita terus berusaha untuk pulih sedikit demi sedikit. Setelah luka batin dirawat, kita akan lebih mampu membangun hubungan yang sehat, bagaimana mengambil keputusan dengan bijak, serta menjalani hidup yang lebih bermakna. Buku ini disampaikan dengan bahasa yang ringan, penuh empati, dan dilengkapi dengan pengalaman klinis dari Dr. Jamie sebagai seorang psikiater. Pesan utama dari buku ini adalah setiap orang memiliki luka batin. Tetapi dengan kesadaran dan usaha yang konsisten, luka ini dapat dirawat hingga pada akhirnya kita bisa hidup lebih damai dan bahagia.
2: Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Agar saat anyang-anyangan ada yang menyarankan mengikat jempol kaki dengan karet. Kedengarannya aneh, tapi praktik ini masih dipercaya. Tapi benarkah begitu? Anyang-anyangan adalah kondisi ketika seseorang sering ingin buang air kecil disertai rasa perih, panas, atau tidak tuntas. Dalam dunia medis, kondisi ini paling sering berkaitan dengan infeksi saluran kemih, iritasi kandung kemih, atau kurang minum. Penyebab anyang-anyangan yang paling umum adalah bakteri yang masuk ke saluran kemih. Bakteri ini memicu peradangan sehingga kandung kemih menjadi lebih sensitif dan terus mengirim sinyal ingin buang air kecil meskipun isinya sedikit. Selain infeksi, anyang-anyangan juga bisa dipicu oleh dehidrasi, kebiasaan menahan kencing, konsumsi minuman berkafein atau bersoda, serta perubahan hormon terutama pada perempuan. Lalu, bagaimana dengan mengikat jempol kaki dengan karet? Secara medis, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa mengikat jempol bisa menyembuhkan atau mengatasi anyang-anyangan. Tidak ada jalur saraf atau pembuluh darah khusus di jempol kaki yang secara langsung terhubung ke kandung kemih. Namun, ada kemungkinan efek psikologis atau distraksi. Saat jempol diikat, perhatian tubuh teralihkan ke rasa tidak nyaman di kaki, sehingga sensasi ingin buang air kecil terasa sedikit berkurang. Ini mirip dengan efek sugesti atau placebo, terasa membantu tapi tidak mengatasi penyebab utamanya.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
3: Dengan saatnya Anda kami ajak bersama dalam mimbar agama Katolik bersama Frankie Paris Melo di pagi ini dalam judul Encyclic Magnificia Humanitas.

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar RRI Gorontalo, khususnya umat Kristiani Katolik, di mana saja suara kami bisa dijangkau. Salam jumpa dalam acara Mimbar Agama Katolik dengan saya, Franky Paris Melo, penyuluh agama Katolik pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Pada Mimbar Agama Katolik kali ini, kita akan membahas tema ensiklik Magnifica Humanitas. Saudara-saudari yang terkasih, pada tanggal 15 Mei 2026 yang lalu, Paus Leo ke-14 mengeluarkan ensiklik Magnifica Humanitas, suatu seruan Paus tentang kemanusiaan yang agung. Ensiklik ini membahas melestarikan martabat manusia di era akal imitasi atau AI. Dalam ensiklik ini, Paus Leo ke-14 mengajak kita untuk kembali sadar bahwa manusia itu sangat berharga di mata Tuhan. Zaman sekarang, teknologi berkembang sangat cepat, terutama kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang disingkat dengan AI. Banyak hal jadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Tetapi Paus Leo ke-14 mengingatkan bahwa manusia jangan sampai kalah oleh teknologi yang dibuatnya sendiri. Paus menegaskan bahwa teknologi sebenarnya bukan musuh. Teknologi bisa membantu pendidikan, kesehatan, komunikasi, bahkan pelayanan gereja. Namun, masalah muncul ketika manusia mulai kehilangan hati nurani, kepedulian, dan rasa kemanusiaan. Dunia digital bisa membuat orang menjadi egois, sibuk dengan dirinya sendiri, gampang menyebarkan kebencian, atau menganggap orang lain hanya sebagai data dan bukan pribadi yang harus dihargai. Karena itu, kita semua diajak untuk menjadi generasi yang tetap manusiawi di tengah dunia modern ini. Artinya, kita tetap harus punya rasa empati, peduli pada sesama, menggunakan media sosial dengan bijak, tidak mudah ikut budaya toksik, dan memakai teknologi untuk membawa kebaikan. Paus juga mengingatkan bahwa identitas kita bukan ditentukan oleh jumlah likes, followers, atau popularitas digital lainnya. Nilai diri kita berasal dari kasih Tuhan. Setiap orang punya martabat yang tidak bisa digantikan oleh mesin apapun. Dokumen ini mengajak kita, umat Katolik, untuk menjadi terang di dunia digital dengan cara membawa damai, kejujuran, kasih, dan harapan. Gereja percaya bahwa generasi zaman now punya peran besar untuk memastikan teknologi tetap dipakai demi kemanusiaan, bukan untuk menghancurkannya. Suatu pesan singkat, jangan sampai teknologi membuat kita kehilangan hati sebagai manusia. Saudara-saudari terkasih, demikianlah perjumpaan kita kali ini. Mari kita tutup pertemuan iman kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa pekan depan. Salve.

perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

0: orang Katolik, kita teringat akan firman Tuhan dalam Injil Lukas 6 ayat 27-29 yang berbunyi, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu." Demikian juga nasihat Rasul Paulus mengatakan hal yang sama sebagaimana dalam kitab Roma pasal 12 ayat 17 yang berbunyi, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang."
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kerinduan kepada Allah. Teruslah berharap hanya kepada Allah dan selalu bersyukur dalam segala keadaan, karena Ia akan menolong jiwa kita supaya tidak tertekan dan menang atas persoalan yang kita hadapi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Salah satu makanan favorit saya adalah kepiting. Kepiting rebus, saus tiram, saus padang. Wah, jadi lapar ya. Tapi pernah gak sih kamu lihat bagaimana caranya memancing kepiting? Sebenarnya gak terlalu susah loh, bahkan gampang. Ambil sutas tali yang diberi kerikil sebagai pemberat dan dikaitkan di ujung sebatang bambu. Nah, tali yang diberi pemberat ini dimasukkan ke dekat kepiting yang akan kita pancing. Pemberatnya disenggol-senggolkan aja ke badan kepiting. Nanti kepitingnya pasti marah. Nah, karena marah, kepiting itu akan menjepit tali pemberat dan akan mencengkeramnya dengan sangat kencang. Setelah itu apa yang terjadi? Ya, kita tinggal angkat aja pancingannya. Lalu masukkan ke wajan yang berisi air mendidih. Nah, karena kaget, kepiting pasti akan melepas jepitannya. Tapi apa daya, begitu dia sadar, semuanya sudah terlambat. Kepiting pun harus menerima nasibnya, terebus hidup-hidup. Nah, pertanyaannya, kenapa kepiting mudah kita tangkap? Ya, karena dia selalu marah dan selalu tersinggung di saat menggoda. Kepiting itu adalah hewan yang sangat emosional. Jika sesuatu yang dianggap mengganggu dan menyinggung dia, maka kepiting tidak akan segan-segan untuk segera mencengkram dengan capitnya sampai tidak bergerak lagi. Jangan jadi seperti kepiting yang mudah terperangkap dalam kemarahan. Bisa-bisa nanti malah dipancing orang. Rugi loh, rugi sekali bahkan. Bisa kehilangan teman, kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, kehilangan berkat, bahkan kehilangan nyawa. Mudah marah dan mudah tersinggung mungkin di awal akan terasa puas sesaat. Tapi itu akan meninggalkan rasa penyesalan yang berkepanjangan. Bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru malah memperbesar masalah. Jadi mulai hari ini, belajarlah untuk bisa mengendalikan emosi dengan bijak. Gak mudah terpancing dan juga gak memancing emosi orang lain. Jangan mudah marah, sebab marah adalah ciri orang lemah. Jangan biarkan emosi menguasai diri agar tidak ada hati yang dilukai. Dan orang yang kamu cinta tidak selalu pergi. Jadikan sabar dan ikhlas sebagai solusi, sebab itu akan membuat Anda bisa tenangkan hati. Sabar akan membuat hidup lebih bahagia. Sementara, gampang emosian akan membuat kamu lebih menderita.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Belilah sesuatu di saat kamu mampu, bukan di saat kamu mau. Gaya hidup yang dipaksakan bisa-bisa berujung hutang yang memberatkan. Tahukah kamu, perbedaan keren dan kere itu cuma satu, yaitu huruf N alias ngutang. Banyak orang kere terlihat keren padahal hasil ngutang. Buat apa? Kekayaan bukan berarti kemewahan. Seringkali kekayaan ditemukan dalam kesederhanaan. Buat apa pamer sana sini? Kalau ternyata bikin pusing sendiri. Tanamkan komitmen yang tinggi, sikap disiplin dalam diri. Walaupun kemewahan menggoda hati, tapi tetap harus mawas diri. Jangan malu terlihat sederhana, tapi malulah ketika kamu pura-pura kaya.
1: Pro 1.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margetti Erwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Hai teman-teman, ada idola.
6: Idola apa?
5: Indonesia layak anak.

Ya, untuk adik-adik semuanya, kita kembali di program Idola Indonesia Layak Anak ya. Di hari Minggu tanggal 5 Juli 2026, kami akan hadirkan sajian lagu anak dan juga nanti akan ada dongeng ya, untuk menemani adik-adik semuanya.

0: Ya, di musim liburan ya, memasuki musim liburan sekolah saat ini, sejumlah destinasi wisata di Karanganyar, ini tepatnya di lereng Gunung Lawu, peringat dipadati wisatawan. Salah satunya adalah wisata petik stroberi yang ada di kawasan Tlogodringo, Desa Gondosule, Kecamatan Tawamanggu ya. Pagi hingga siang, pengunjung ini terus berdatangan untuk menikmati sensasi memetik buah stroberi langsung dari kebunnya nih pendengar. Mayoritas wisatawan itu datang bersama keluarga dengan membawa anak-anak untuk mengisi liburan sekolah. Selain menikmati udara sejuk khas Tawamanggu, juga aktivitas memetik stroberi ini dinilai menjadi sarana rekreasi sekaligus edukasi bagi anak gitu ya, karena mereka dapat mengenal proses budidaya buah secara langsung. Di mana liburan sekolah ini manfaatkan sebaik mungkin untuk mengajak anak jalan-jalan ya, dan memilih memetik stroberi karena ini mengajarkan juga pengalaman baru sekaligus juga menambah pengetahuan.
1: Teman-teman, kita break dulu ya. Kami kembali setelah yang satu ini.

yang kakinya berselaput. Yuk kita cari tahu. Hewan yang kakinya berselaput adalah hewan air, seperti katak air atau amfibi, penyu atau reptilia, bebek dan angsa atau unggas. Lalu ada berang-berang dan platipus. Mereka

sisir perairan untuk membantu hewan itu bisa berenang dengan meningkatkan luas permukaan kaki yang digunakan untuk mendayung air. Dengan demikian, daya dorong akan meningkat dan lebih mudah bergerak. Teman-teman, selaput ini berasal dari modifikasi kulit di antara jari-jari kaki. Kaki berselaput juga memudahkan untuk berjalan pada permukaan berlumpur. Dengan meningkatkan permukaan sehingga tekanan ke bawah berkurang dan tidak mudah terhambat oleh tanah berlumpur, misalnya pada bebek. Kaki berselaput itu digunakan saat bebek berada di permukaan air untuk mendayung sehingga bisa bergerak maju. Kaki ini juga bisa digunakan untuk membantu menyelam saat bebek menangkap mangsa di

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: break dulu ya. Kami kembali setelah yang satu ini. Yuk cari tahu. Teman-teman, siapa yang suka permen? Wow, pasti semua. Nah, tahu nggak asal mula permen itu? Sudah tahu belum? Permen itu ternyata sudah ada sejak zaman kuno. Awalnya, permen dimulai dari penemuan manusia akan rasa manis pada buah-buahan dan madu. Dulu manusia menemukan cara untuk mengolah bahan-bahan alami menjadi makanan yang lebih lezat, juga tahan lama. Ini dijadikan persembahan untuk dewa di Mesir kuno. Permen dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Mereka membuat permen dari madu, buah ara, kacang, kurma, dan rempah-rempah sebagai persembahan untuk para dewa. Budaya lain seperti Yunani kuno dan Romawi juga punya tradisi membuat makanan manis. Mereka menggunakan madu, buah-buahan, dan biji-bijian sebagai bahan utama. Nah, perkembangan permen di abad pertengahan yaitu gula tebu. Penemuan gula tebu juga cara pengolahannya menjadi gula. Kemudian inilah awal mula titik balik dalam sejarah permen. Gula tebu membuat produksi permen menjadi lebih mudah dan membuka jalan bagi yang ingin mencoba berbagai rasa. Permen pada abad pertengahan itu dianggap sebagai makanan mewah dan hanya bisa dinikmati oleh kalangan bangsawan saja. Penemuan mesin-mesin produksi makanan di abad 19 berubah. Produksi permen dalam skala besar dan berbagai bentuk permen. Berkat inovasi, permen berubah rasa dan bentuk. Kini muncul permen rasa coklat, mint, strawberry, dan lain-lain. Bentuknya juga banyak yang lucu-lucu. Sekarang permen tekstur keras dan ini mulai populer di abad 19. Rasa yang paling populer saat itu adalah rasa peppermint dan lemon. Terus ada juga permen karet loh. Permen karet awalnya dibuat dari getah pohon yang diberi rasa. Hal ini mengajarkan kita bahwa makanan manis ini telah jadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Awalnya dari persembahan untuk dewa hingga menjadi cemilan favorit anak-anak. Mengunyah permen menyenangkan sekali. Kamu suka permen gak?
1: Aku suka.
0: Akhirnya kita tahu.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pukul 10 lebih 35 menit kita masih terus di program Idola Indonesia Layak Anak ya. Untuk adik-adik tadi sudah ada Adele dengan Naik Odong-Odong ya. Kalau biasanya odong-odong itu adanya malam ya. Kalau pagi biasa ada ya. Mungkin di tempat-tempat lain ada, tapi kalau saya yang lihat itu yang lampunya kerlap-kerlip itu malam hari ya. Oke, kita lanjut dengan lagu selanjutnya. Ini lagu lama dari film Petualangan Sherina. Ini dia Sherina Munaf dengan Lihatlah Lebih Dekat.

0: Tahukah Anda, dalam setiap kepala seorang anak ada lebih 10 triliun sel otak yang siap tumbuh. Satu cubitan atau satu pukulan mampu membunuh lebih dari 10 miliar sel otak. Satu bentakan atau makian mampu membunuh lebih dari 1 miliar sel otak secara cepat. Sebaiknya, satu pujian atau pelukan akan membangun kecerdasan lebih dari 10 triliun sel otak saat itu juga.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: burung cendrawasih. Jauh di masa lalu, di daerah Fak-Fak, tepatnya di pegunungan Bumberi, hiduplah seorang wanita bernama Yakoba. Kemanapun ia pergi, ia selalu ditemani oleh anjing betinanya yang setia. Seperti biasa, mereka berdua berjalan menyusuri hutan untuk mencari buah dan bahan makanan lainnya.
1: Hari ini, kita harus berhasil memperoleh makanan yang banyak. Setuju?
0: Namun, perjalanan hari ini ternyata cukup melelahkan.
1: Hari ini sungguh panas. Sebaiknya istirahat sebentar. Kita cari tempat teduh dulu.
0: Mereka pun beristirahat sejenak di tempat yang teduh.
1: Hei, buah apa ini?
0: Tanpa sengaja, Yakoba menemukan buah aneh yang belum pernah ia lihat.
1: Kamu mau coba buah ini?
0: Anjing betina itu pun memakan buah yang diberikan oleh Yakoba. Melihat anjingnya makan dengan lahap, Yakoba pun ikut mencicipi buah itu.
1: Wah, buah ini enak juga. Walaupun sebenarnya aku tidak tahu buah apa ini. Iya, makanlah yang banyak.
0: Tak lama setelah memakan buah itu, anjing betina itu merasakan hal yang aneh. Perutnya tiba-tiba membesar.
1: Hei, kamu tidak apa-apa? Hei, apa yang terjadi? Perutmu tiba-tiba saja jadi besar.
0: Ternyata anjing betina itu hamil dan melahirkan seekor bayi anjing yang imut.
1: Wah, kau ternyata hamil. Bagaimana mungkin? Jangan-jangan karena memakan buah ini. Tapi aku tadi juga memakan buah ini. Tapi tidak terjadi apa-apa padaku.
0: Tiba-tiba, Yakoba juga merasakan hal aneh terjadi pada perutnya.
1: Ih, perutku.
0: Perut Yakoba sama-sama membesar dan ia melahirkan seorang bayi laki-laki. Yakoba memberikan nama Kueya pada anaknya. Tanpa disangka-sangka, mereka berdua memperoleh seorang anak. Mereka pun merawat anak itu dengan penuh kasih sayang. Waktu pun berlalu begitu cepat. Kueya tumbuh menjadi anak laki-laki yang rajin. Ia sangat cekatan dan pandai dalam hal apapun.
2: Ibu, ayo kita berangkat.
1: Iya nak, tunggu ibu sebentar.
0: Suatu hari, mereka akan membuka lahan untuk dijadikan kebun sayur. Kueya menebang pohon dengan kapak batu. Sementara, si ibu membakar dedaunan yang telah kering. Asap dari pembakaran daun-daun itu mengepul dan terus membumbung tinggi. Tanpa mereka sadari, asap yang membumbung tinggi itu dilihat oleh seorang pria tua.
3: Asap dari mana itu? Apakah itu berarti di sana ada seseorang yang tinggal?
0: Pria itu pun segera mencari sumber asap.
3: Ah, ternyata benar. Ada seseorang di sini. Sedang apakah dia?
0: Pria tua itu pun mendekati Kueya.
3: Selamat siang, anak muda.
2: Ah, selamat siang.
3: Apakah kau di sini sendirian?
2: Tidak, aku tadi bersama ibuku. Dia sudah pulang duluan.
3: Lalu, apa yang sedang kau lakukan di sini, anak muda?
2: Aku sedang membuka lahan untuk membuat kebun sayur. Tapi, karena kapakku dari batu, aku hanya bisa menebang satu pohon dalam satu hari.
3: Kau sungguh rajin. Kupinjamkan kapak besiku padamu. Cobalah memakai ini.
2: Benarkah? Wah, pekerjaanku pasti jadi lebih cepat.
0: Benar saja. Dalam sekejap, beberapa pohon berhasil ditebang. Lahan untuk kebun sayur pun telah siap.
2: Terima kasih, Paman. Aku berhutang budi padamu.

0: Sama-sama, nak.
1: Jika paman berkenan, singgahlah ke rumahku.
0: Oh, baiklah. Aku akan mampir sebentar.
2: Kueya pun mengajak pria tua itu pulang ke rumahnya.
1: Oh iya, rumah paman ada di mana? Apakah jauh dari sini?
0: Aku tidak punya rumah. Aku selalu berpindah-pindah.
1: Apakah tidak melelahkan jika terus berpindah?
0: Tidak juga. Karena aku sendirian, lebih praktis jika terus berpindah.
1: Tinggal saja bersama kami. Pasti lebih menyenangkan punya banyak keluarga. Aku akan bilang pada ibu. Paman, tenang saja.
2: Tak lama kemudian, mereka pun tiba di rumah.
1: Ibu, ibu, aku pulang.
3: Cepat sekali anak itu pulang. Dan siapa pria yang bersamanya itu?
1: Ibu, aku pulang lebih cepat karena aku dibantu paman ini. Ia meminjamkan aku kapak besi.
0: Selamat sore, Nona.
3: Selamat sore. Rupanya Anda telah membantu Kueya. Terima kasih banyak.
1: Ibu, karena paman ini telah membantuku, bolehkah paman ini tinggal bersama kita?
3: Iya, boleh saja. Tapi apakah bapak ini mau tinggal bersama kita? Bagaimana dengan keluarganya?
0: Aku tidak punya keluarga. Aku berterima kasih jika diperbolehkan tinggal bersama kalian.
2: Mereka bertiga pun akhirnya hidup bersama. Seiring berjalannya waktu, keluarga kecil itu pun kian ramai oleh kelahiran tiga saudara Kueya. Kueya kini mempunyai dua adik laki-laki dan satu adik perempuan. Kueya merasa hidupnya kini benar-benar membahagiakan. Namun, keadaan tidak selamanya berjalan baik. Kedua adik laki-laki Kueya merasa iri padanya.
4: Kau tahu tidak, ibu itu lebih sayang pada Kak Kueya daripada kita.
5: Kau benar, ayah pun sama. Hanya Kak Kueya saja yang selalu diperhatikan.
4: Kita harus berbuat sesuatu.
2: Hari itu, ketika orang tua mereka bekerja di ladang, hal buruk terjadi pada Kueya. Tiba-tiba, kedua adik Kueya menyerangnya.
4: Ya!
5: Ayo kita serang!
6: Ada apa ini?
2: Perkelahian di antara mereka bertiga pun terjadi.
7: Apa yang kalian lakukan? Berhenti! Jangan berkelahi!
2: Kueya tak sampai hati membalas serangan adik-adiknya. Ia hanya pasrah menerima semua pukulan. Dan akhirnya, ia pun jatuh tersungkur.
5: Ayo kita pulang. Tinggalkan ia sendiri.
4: Ayo. Hei, Dik. Ayo pulang. Nanti ibu mencari kita.
7: Tapi, bagaimana dengan Kak Kueya? Apa sebenarnya yang telah kalian lakukan?
4: Sudahlah. Kau ikuti saja kata-kata kami berdua.
5: Awas kalau kau mengadu ke ayah dan ibu. Kamu diam saja jika ditanya. Biar kami yang menjawab.
7: Tapi kak,
5: ayo pulang atau kami akan meninggalkanmu juga.
2: Mereka bertiga pun pulang meninggalkan Kueya. Kueya masih terbaring di tanah. Ia tidak berusaha bangun ataupun mengejar ketiga adiknya.
1: Kenapa mereka berbuat seperti ini? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Jika aku pulang, keadaan akan sulit bagi adik-adikku. Ayah ibu tentu akan marah pada mereka. Seandainya aku punya sayap, aku bisa terbang kemanapun dan hidup dengan bebas.
2: Maka, Kueya pun memintal benang dari kulit pohon dan bermaksud untuk membuat sepasang sayap. Hari telah gelap. Ketika sang ibu pulang dari ladang, ia pun mencari Kueya.
3: Di mana kakak kalian? Tumben sekali dia tidak ada di rumah ketika hari sudah gelap begini.
4: Kami tidak tahu. Tadi Kak Kueya pergi tanpa bilang apapun.
3: Benarkah? kalian berdua, segeralah pergi dan cari kakak kalian.
5: Tapi Bu, ini sudah gelap. Kami akan celaka jika pergi ke hutan.
4: Iya, biar saja Kak Kweya pulang sendiri.
3: Kalian ini, bisa saja terjadi sesuatu pada kakak kalian. Apa kalian tidak khawatir?
4: Kami tidak mau pergi ke hutan.
3: Sebenarnya apa yang terjadi?
2: Sang ibu benar-benar cemas. Ia khawatir telah terjadi sesuatu pada Kweya, karena Kweya selama ini tidak pernah pergi tanpa pamit. Adik bungsu Kweya tidak tega melihat ibu mereka sedih. Ia pun mengatakan yang sebenarnya telah terjadi.
7: Ibu, saat ini Kak Kweya ada di hutan. Ia terluka karena berkelahi dengan yang lainnya. Mereka berdua sengaja meninggalkan Kak Kweya di sana.
3: Apakah yang kamu katakan itu benar?
2: Ibunya menangis mendengar cerita itu. Sang ibu pun segera mencari Kweya. Ia berlari ke hutan sambil berteriak memanggil nama Kweya.
3: Kweya! Kweya! Di mana kamu? Kweya!
2: Namun, bukannya suara Kweya yang menjawab, tapi malah suara burung yang terdengar. Yakoba melihat seekor burung yang sangat cantik.
3: Kweya, kamu mengerti apa yang aku katakan? Apakah kau Kweya?
4: Ini aku, Ibu.
3: Apa yang terjadi padamu, Nak?
2: Ternyata, Kweya telah berubah menjadi seekor burung yang sangat cantik.
4: Jangan bersedih, Ibu. Kini aku telah bebas. Jangan marah pada adik-adik. Aku akan tetap ada di sini, dan ibu bisa menemuiku kapan saja.
2: Mendengar cerita Kweya, sang ibu pun menangis tersedu-sedu.
3: Oh Kweya, masih adakah benang pintalan itu? Ibu akan ikut bersamamu, Nak. Berikan benang itu pada ibu.
2: Kweya pun memberikan pintalan pada ibunya. Diterimanya benang pintalan tersebut. Lalu, ia menaruhnya di ketiak. Tiba-tiba saja, sang ibu juga berubah menjadi burung yang cantik. Sementara itu, kedua adiknya sedang berdebat dan saling menyalahkan karena ibu mereka ikut menghilang dan tidak pulang ke rumah.
4: Ini semua gara-gara idemu untuk meninggalkan Kak Kweya di hutan sendirian.
5: Kenapa ini salahku? Ini salah kakak. Karena kakaklah yang merencanakan semuanya.
2: Mereka terus saja berdebat. Sang kakak mengambil sebongkah abu tungku dan melemparnya ke tubuh sang adik.
5: Apa yang kau lakukan?
2: Sang adik pun mengambil abu tungku dan membalas serangan kakaknya.
5: Rasakan ini!
4: Kau ingin berkelahi ya?
2: Keduanya pun saling melempar abu dan keadaan berubah menjadi kacau. Tatkala abu itu menghilang, mereka berdua telah berubah menjadi burung. Warna bulu mereka hitam gelap, sehitam warna abu. Sayang sekali, bulu mereka tidak secantik Kweya dan ibunya. Begitulah, kedua adiknya berubah menjadi burung hitam. Sedangkan Kweya dan ibunya berubah menjadi burung yang sangat cantik. Burung itu saat ini dikenal dengan nama burung cendrawasih, burung yang dikenal sebagai burung surga. Pesan moral dari cerita ini adalah, semua perbuatan akan mendapatkan balasannya. Kebaikan hati akan membuahkan hal yang baik, sedangkan iri hati akan berubah menjadi petaka. Yang paling penting, cobalah untuk bersikap adil agar tidak menimbulkan iri serta perselisihan.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, pendengar kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari Korea featuring Lali Elmanino dan juga Neda dengan Sakura Abadi. Pendengar, gangguan tidur tidak hanya berupa sulit tidur atau insomnia, ada juga kondisi yang membuat seorang mengalami rasa kantuk berlebihan sepanjang hari, bahkan tertidur secara tiba-tiba ketika sedang beraktivitas. Kondisi ini dikenal sebagai narkolepsi, yaitu gangguan neurologis yang mempengaruhi kemampuan otak dalam mengatur siklus tidur dan bangun. Meski tergolong jarang, narkolepsi ini dapat berdampak besar terhadap aktivitas sehari-hari, keselamatan serta kualitas hidup penderitanya ya. Jadi pendengar, narkolepsi ini adalah gangguan neurologis kronis yang mempengaruhi kemampuan otak mengatur siklus tidur dan bangun. Kondisi ini juga menyebabkan penderitanya mengalami rasa kantuk berlebihan di siang hari, bahkan ketika tidur sudah cukup pada malam sebelumnya ya. Narkolepsi merupakan salah satu penyebab utama kantuk kronis yang diperkirakan dialami oleh sekitar 1 dari 2.000 orang. Jadi perbandingannya seperti itu ya. Penyakit ini umumnya mulai muncul pada usia remaja, yaitu 10 hingga 20 tahun, meskipun pada beberapa kasus dapat berkembang pada usia yang lebih dewasa. Narkolepsi dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan, jumlah angka kejadian antara laki-laki dan perempuan hampir sama. Meskipun merupakan kondisi seumur hidup, narkolepsi dapat dikelola dengan baik melalui pengobatan dan perubahan gaya hidup, yang tentunya penderitanya tetap dapat menjalani kehidupan yang aktif dan juga produktif.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam

Pendengar pecinta game konsol bersiap menghadapi perubahan besar di mana Sony mengumumkan akan menghentikan distribusi game dalam bentuk fisik secara permanen dan sepenuhnya beralih ke format digital untuk seluruh game yang dirilis di platform PlayStation mulai Januari 2028. Nah, dengan kebijakan ini, setiap judul game yang meluncur setelah Januari 2028 ini hanya dapat diperoleh melalui PlayStation Store dalam bentuk unduhan digital atau melalui kode digital yang dijual oleh berbagai retail resmi ya. Sementara itu pendengar, game yang telah dirilis maupun yang masih dijadwalkan meluncur sebelum batas waktu tersebut itu bisa atau tetap tersedia ya dalam format cakram fisik. Pihak dari Sony menjelaskan bahwa keputusan ini diambil sebagai respon terhadap perubahan perilaku konsumen dan juga perkembangan industri hiburan digital. Dikutip dari GSM Arena, perusahaan menilai mayoritas pengguna PlayStation ini lebih memilih membeli dan juga mengunduh game secara digital dibandingkan dengan memiliki salinan secara fisik gitu ya. Selama bertahun-tahun keberadaan cakram fisik ini menjadi salah satu daya tarik utama konsol game di mana pengguna juga cukup membeli keping permainan, memasukkannya ke dalam konsol, lalu menikmati permainan tanpa harus mengunduh file berukuran besar. Tapi di balik semuanya, media fisik juga dianggap memiliki sejumlah tantangan bagi penerbit dan juga pemilik dari platform ini ya. Berbeda dengan versi digital yang melekat pada satu akun, cakram fisik ini juga dapat dipinjamkan, dijual kembali atau bahkan berpindah tangan ke pengguna lain. Selain untuk toko retail juga memiliki keleluasaan memberikan potongan harga untuk stok game fisik ya. Kondisi ini juga membuat harga permainan jadi lebih kompetitif. Tapi di sisi lain ini mengurangi peluang penerbit dan pemilik platformnya memperoleh keuntungan dari transaksi ini. Nah, meskipun keputusan Sony memicu perdebatan di kalangan penggemar game, bagi sebagian pemain media fisik bukan sekedar sarana bermain melainkan bentuk kepemilikan yang nyata dengan memiliki salinan fisik. Jadi banyak para pengguna ini tetap dapat mengakses permainan kapan saja tanpa bergantung pada keberadaan toko digital tadi ya. Keunggulan lainnya juga adalah aspek pelestarian game selama konsol dan cakram ini masih berfungsi. Permainan juga dianggap tetap dapat dijalankan meskipun satu hari layanan digital penerbit atau bahkan platform tersebut dijual sudah tidak lagi beroperasi ya. Jadi ini satu gebrakan dari Sony yang tentunya memicu pro dan kontra.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo di siang hari ini, menemani suasana akhir pekan Anda semuanya ya. Pendengar, Anda bisa terus update informasi di rri.co.id. Ada kabar program jaminan kesehatan nasional atau JKN sukses meningkatkan nilai produk domestik bruto atau PDB sebesar 129 triliun rupiah. Penyelenggaraan sistem ini juga menciptakan lapangan kerja baru bagi 3,1 juta penduduk Indonesia, di mana Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito menjelaskan rincian pertumbuhan ekonomi makro nasional ini kepada publik dan analisis dampak makroekonomi jaminan sosial diselenggarakan di kantor pusat BPJS Kesehatan Jakarta pada Kamis 2 Juli 2026. Aktivitas perekonomian nasional ini juga produktif hanya dapat terwujud apabila taraf kesehatan masyarakat juga itu dalam kondisi optimal. Hal ini dikatakan oleh Dirut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito. Kami ingatkan untuk Anda mendengar untuk azan zuhur hari ini wilayah Gorontalo tepat pukul 11 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1. Kami ucapkan selamat menunaikan sholat zuhur. Dan selanjutnya kita akan ikuti untuk penyampaian dinamika olahraga dari RRI Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Ehala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Right square and there's a strike.
1: Menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti. Penalti lawan, Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko, Mohamed Wahbi, mengatakan pada babak kedua, Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman squad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang. Dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka dalam lini yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi. Dan akhirnya skor menjadi 2-0. Lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk. Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang.

0: mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgis Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
1: Le plus important c'est aussi fin de match de...
2: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
1: Les joueurs étaient préparés à ça.

0: Ganda putri Indonesia Janis Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janis Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janis Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Dari lapangan tenis, petenis Filipina Alexandra Ehala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ehala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ehala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Well, I'm just... Kurasa saat ini aku sedang berusaha mengulai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ehala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu menyetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature, more experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang, dan hanya baru memulai satu bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami cuba, tapi bagi saya yang penting, even though kita kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka dah, at least sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol, dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk wali kota Rospati Arti bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiade Padel Turnamen Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: tidak kalah menarik. Ratusan atlet berkompetisi dalam Kejurprof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejurprof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujana dan Pasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Gireprasta. Mario Tusubekti mengatakan, Kejurprof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan senior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pengprop Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali, Imade Rentin, mengatakan Kejurprof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pemprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejurprof Junior yang pertama, memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada 2 kabupaten yang absen dalam Kejurprof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. 2020.

Saya Jamie Ravitz, Judy Bichara, Kaduta Ambesar, America Serikat di Jakarta. America Serikat Sangha Entusias Manjari Tuan Ruma Bersama Piala Dunia FIFA Duaribu Duapulu Enam Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia Yang Menyatukan Para Penggemar di Seluruh Dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: makan siang cuma kopi lagi nih.
1: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
0: Diet itu bukan berarti gak makan loh. Tubuh tetap butuh energi buat kerja.
1: Jadi gimana yang benar?
0: Pilih makan dengan gizi seimbang. Perbanyak sayur dan buah. Minum air putih yang cukup. Kurangi makanan tinggi gula dan lemak. Lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
1: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
2: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai Sehat,

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Baru saja kita ikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3. Masih terus kami lanjutkan kebersamaan kita di Gorontalo siang ini. Sampai nanti di jam 2 siang atau di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Guru.

Lagu dari Afghan Pringer dengan X ya. Siang ini kayaknya masih dengan cuaca kemarin panas ya. Kalau kemarin sih udah mulai mendung-mendung ya di sore hari, tapi ternyata nggak turun hujannya ya. Ya, tapi kita berharap saja untuk yang agendanya yang lagi liburan atau acara keluarga di akhir pekan ini masih berjalan lancar ya, dan penuh dengan keceriaan ya. Anda bisa ikuti untuk update informasi di rri.co.id peringatan untuk lagu selanjutnya. Kita ke Tulus dengan Tukar Jiwa. Tukar nasib boleh enggak ya? Masih Tulus.

0: akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RFI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya, Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih. Serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk kayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, Hari Raya Galungan dan Kuningan yang dirayakan umat Hindu Bali merupakan salah satu tradisi keagamaan yang paling dikenal wisatawan saat berkunjung ke Pulau Dewata. Namun di balik kemeriahan penjor yang menghiasi jalan-jalan dan suasana perayaan yang meriah, masih banyak fakta tentang Galungan dan Kuningan yang kerap disalahpahami. Sekretaris Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Iketut Budiasa mengatakan bahwa salah satu kesalahpahaman yang paling sering muncul adalah cara masyarakat memaknai kedua hari raya tersebut. Suasana meriah yang terlihat selama Galungan dan Kuningan sering membuat banyak orang mengira kedua hari raya ini serupa dengan perayaan tahun baru. Menurut Budiasa, anggapan tersebut kurang tepat karena esensi Galungan dan Kuningan bukanlah pergantian tahun, melainkan peringatan kemenangan Dharma atau kebenaran atas Adharma atau ketidakbenaran. Tidak sedikit wisatawan yang menganggap Galungan dan Kuningan merupakan dua hari raya yang berbeda. Padahal keduanya merupakan satu rangkaian perayaan yang tidak dapat dipisahkan. Budiasa menjelaskan bahwa Galungan menjadi perayaan kemenangan Dharma melawan Adharma, sedangkan Kuningan yang dirayakan 10 hari kemudian menjadi penutup rangkaian perayaan tersebut.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

Mendengar lagu dari tiga komposer dengan hati terlatih. Tim Unit Reaksi Cepat URC Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian sepeda motor yang terjadi di Jalan Brigjen Viola Isa, Kelurahan Dolomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo. Seorang pria yang diduga sebagai pelaku diamankan Jumat 3 Juli 2026. Pengungkapan ini berawal dari penyelidikan yang dilakukan petugas setelah menerima laporan terkait dugaan pencurian kendaraan bermotor ya. Hasil penyelidikan kemudian mengarah pada identitas terduga pelaku yang hingga akhirnya berhasil diamankan. Dilansir dari rri.co.id, selain menangkap terduga pelaku, polisi ini juga mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini. Dari hasil pengembangan, pendengar, petugas menemukan sepeda motor yang diduga merupakan hasil kejahatan setelah diketahui telah digadaikan di wilayah Kabupaten Gorontalo. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo Kombes Pol Teddy Rahesna ini mengatakan keberhasilan pengungkapan kasus ini menjadi bagian dari komitmen kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Gorontalo.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

Ya, pendengar lagu dari Seven dengan Aku Tak Bisa ya, masih terus bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Pendengar ya, Anda yang lagi menikmati waktu istirahat bersama keluarga di rumah sembari mengisi waktu dengan hal-hal bermanfaat ya di akhir pekan, atau yang tar sore punya rencana untuk jalan-jalan ya, ini cuacanya masih tetap cerah alhamdulillah hari ini ya, kayaknya cocok untuk yang mau pergian nih. Untuk Anda, kita lanjutkan lagu selanjutnya dari Bunga Citra Lestari.

0: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
1: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai
0: Halo RRI. Kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit JUS, bahwa
3: saya ingin mengeluhkan keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
2: Apa keluhan raya seperti mendengar apa angin menggonggong dan lain sebagainya.
0: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
4: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
5: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
0: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu dari Maudy Ayunda featuring Bilal Indra Jaya, pendengar dengan kau. Pendengar, Microsoft mengumumkan unit bisnis barunya pada hari Kamis lalu, yakni Microsoft Frontier Company. Dan unit bisnis ini juga akan fokus membantu perusahaan mengimplementasikan berbagai layanan kecerdasan buatan atau AI ke klien gitu ya. Untuk membangun Microsoft Frontier Company ini, perusahaan yang didirikan oleh Bill Gates itu menggelontorkan dana sekitar 2,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 44,9 triliun rupiah. Divisi ini akan fokus ke AI, juga akan didukung oleh 6.000 insinyur dan juga pakar industri meliputi konsultan teknis, forward deployed engineer yang sudah ada di Microsoft dan juga sales berpengalaman. Yang juga tentunya ini Microsoft Frontier Company akan dipimpin langsung oleh si Rodrigo Kate Lima, sosok yang sebelumnya memimpin bisnis Microsoft di Asia, dan CEO dari Microsoft Commercial Business Judson Althoff ini mengatakan bahwa pendekatan yang digunakan itu berbeda dengan PDA yang belakangan banyak diadopsi oleh para perusahaan AI. Untuk diketahui, FDA ini adalah praktik di mana tim insinyur ditempatkan secara langsung untuk membantu pelanggan menerapkan teknologi AI sesuai dengan kebutuhan mereka.

0: belanja?
1: Om ini, Bapak Godasup.
0: Bu, bareng Bu. Nanti semua habis poli, Bu.
2: Belanja itu bijak sedikit lah, Bu.
1: Apa itu, Soh?
2: Belanja sesuai rencana, sesuai kebutuhan, dan tidak memborong apalagi menimbun. Belanja secukupnya, Jo. Bah, santai.
1: Tapi gimana dong, daripada harga semua naik?
2: Caranya, ganti bahan makanan dengan kualitas yang sama. Bisa lebih hemat, kan?
1: Ini saja, Om. Sama bayar. Napa doi?
0: Wih, besarnya duitnya, Bu. Sebesar cintaku padamu. Gini aja, genapin duitnya. Ini, ambil ini, ambil ini, ambil ini. Pas 100.000. Makasih ya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Berharap tak berpisah, tapi sayangnya kita harus berpisah nih pendengar ya. Di siang hari ini ada Daniel Sai yang akan hadir menemani Anda. Untuk update informasi bisa Anda ikuti di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saya Azhar Yusuf pamit, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Paling banyak itu orang yang tidak mau murat. Jadi sementara ada batoki di rumah, orang tidak mau bukakan pintu.
2: Distribusi ini akan kita geser ke sekolah-sekolah yang terdekat dengan domisili yang dimiliki oleh peserta didik yang bersangkutan.

0: Kasus ekonomi 2026 di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumburaya masih menghadapi berbagai tantangan saat melakukan pendataan dari rumah ke rumah. Berikut laporan Desrian Samahmud.
1: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Gorontalo masih menghadapi tantangan di lapangan. Sejumlah warga diketahui masih enggan memberikan data karena khawatir pendataan akan memengaruhi bantuan sosial yang mereka terima. Petugas sensus ekonomi 2026 di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumboraya, Arif Abdullah mengatakan pendataan di wilayah tersebut telah berlangsung sekitar 2 minggu. Menurutnya masih ada warga yang memilih tidak membuka pintu rumah saat didatangi petugas karena mengira sensus ekonomi berkaitan dengan penentuan penerima bantuan pemerintah. Padahal kata Arif, Badan Pusat Statistik hanya mengumpulkan data kegiatan ekonomi masyarakat yang nantinya dimanfaatkan berbagai instansi pemerintah sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Ia menegaskan sensus ekonomi 2026 tidak menentukan seseorang menerima ataupun kehilangan bantuan sosial.
2: Paling banyak itu orang yang tidak mau murata. Jadi sementara ada batoki di rumah, dorong tidak mau bukakan pintu. Itu katanya berkaitan dengan desil bantuan. Nanti dorong setiap dapat bantuan. Padahal tidak, sebenarnya itu orang dari BPS itu kan cuma ambil data. Nanti data itu dipakai di banyak-banyak instansi pemerintah untuk kebijakan selanjutnya. Harapan untuk saya itu masyarakat mungkin bisa lebih terbuka dan bisa terima pat orang sebagai petugas sensus ekonomi, supaya nantinya sensus ekonomi 2026 berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan.
1: Arif berharap masyarakat dapat lebih terbuka menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang benar agar pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Gorontalo berjalan lancar serta menghasilkan data yang akurat untuk mendukung pembangunan daerah.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo telah mengumumkan hasil SPMB tahun 2026. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sebagian besar calon siswa masih memilih mendaftar di sejumlah sekolah tertentu. Namun karena setiap sekolah memiliki daya tampung dan kuota yang terbatas, tidak seluruh pendaftar dapat diterima. Menyikapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, Dr. Husin Ali, mengatakan pihaknya akan membuka posko layanan pengaduan mulai Senin besok. Posko ini disiapkan untuk melayani para orang tua maupun calon siswa baru yang membutuhkan informasi menyampaikan pengaduan atau berkonsultasi terkait hasil pelaksanaan SPMB tahun ini. Langkah ini diharapkan dapat memastikan seluruh anak usia sekolah tetap memperoleh haknya untuk mengenyam pendidikan.
3: Senin kami sudah buka layanan pengaduan. Jadi yang tidak tertampung di 3 pilihan ini, memang data sudah dari kita, tinggal melapor, dan sekolah yang sudah penuh kuotanya tentu tidak bisa kita tambah lagi. Distribusi ini akan kita geser ke sekolah-sekolah yang terdekat dengan domisili yang dimiliki oleh peserta didik yang bersangkutan. Sekolah-sekolah kita bagus-bagus kok. Di Dungingi sendiri ada SMP 10 cukup bagus. Di Duloma itu ada SMP 12. Nah, hari ini kepala sekolahnya juga keren. Ini kepala sekolah adalah guru yang disenangi anak-anak, guru matematika berprestasi di situ, di SMP 1 dulu. Sekarang beliau kepala SMP 12. Tapi kan ini belum semua orang, kecuali kalau teman-teman yang datang ke saya, begitu saya sampaikan, baru, oh iya, kita kesana aja. Hari Senin insya Allah kita layani anak-anak yang belum terterima di 3 pilihan.
0: Pemerintah Kota Gorontalo berkomitmen mewujudkan pemerataan distribusi siswa di seluruh sekolah yang ada. Husin menegaskan, di Kota Gorontalo tidak ada istilah sekolah favorit, karena seluruh satuan pendidikan telah didukung fasilitas yang memadai serta tenaga pendidik yang berkualitas. Pendengar, pendampingan yang dilakukan secara maksimal oleh para petugas haji Kemenhag pusat hingga provinsi dan kabupaten kota menyebabkan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Miladiah berjalan aman dan lancar. Penempatan petugas haji sejak di asrama haji, kemudian bandara Jalaluddin Gorontalo maupun Makassar serta Tanah Suci membuat nyaman jemaah untuk menjalankan ibadah haji tahun ini.
4: Penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Miladiah yang dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo hingga Kabupaten Kota mendapatkan apresiasi dari para jamaah haji. Pelayanan yang diberikan oleh para petugas haji dari pemberangkatan kemudian selama berada di Tanah Suci dan pemulangan berjalan dengan baik. Rusdianto Ahmad, salah seorang jemaah haji Gorontalo yang tergabung pada kloter 30 UPG, menyampaikan penempatan para petugas haji yang berada di beberapa tempat seperti asrama haji Gorontalo, kemudian bandara Jalaluddin maupun Makassar, serta Mekah Arab Saudi sangat membantu para jemaah haji. Dengan adanya penempatan para petugas haji tersebut, membuat aktivitas dan kegiatan para jamaah haji dapat berjalan dengan aman dan lancar. Pendampingan yang dilakukan oleh para petugas ini memberikan rasa nyaman kepada seluruh jamaah haji.
5: Pelaksanaan tahun ini itu Kementerian Haji sudah menempatkan petugas-petugas baik sejak kita dari asrama haji, ketika di asrama haji Gorontalo, kemudian ada petugas sendiri, kemudian ketika juga kita transit di Bandara Udara Hasanuddin, itu ada juga petugas tersendiri yang menangani, yang mendampingi kami. Kemudian ketika juga kita sampai di Jeddah juga, itu ada petugas yang sudah menerima kami, bahkan ketika kita sampai juga di Mekah, di Hotel Mekah tersebut, di Raudhah, itu sudah ada petugas yang menjemput dengan ramah dan sangat bersahaja, walaupun kami capek, tapi karena penerimaannya sangat bersahaja, sehingga membuat kami lebih bersemangat lagi.
4: Menurut Rusdianto, meskipun penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan dengan aman dan lancar, namun masih terdapat kekurangan sebagai catatan yang harus dibenahi ke depan. Pembenahan tersebut penting dilakukan demi untuk peningkatan layanan pelaksanaan ibadah haji di tahun-tahun mendatang. Hendra Raup melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Klub STC Gorontalo menatap penuh optimisme persaingan Liga Sepak Takraw di Indonesia Lesi 2028 di wilayah 3 Sulawesi yang digelar mulai hari ini. Berlangsung di Kota Mamuju, Sulawesi Barat. Berbekal persiapan yang matang, tim asal Gorontalo itu optimis mampu meraih hasil maksimal sekaligus mencapai salah satu tim yang diperhitungkan lawan. Pelatih STC Gorontalo, Fangki Lakoro, mengatakan seluruh pemain berada dalam kondisi siap bertanding setelah menjalani program latihan yang intensif setelah beberapa bulan terakhir. Persiapan tersebut difokuskan pada peningkatan kemampuan teknik strategi permainan hingga membangun kekompakan antar pemain.
7: Apa yang kita latih dari segi teknik, dari segi fisik, mental, dan strategi harus kita kombinkan dalam pertandingan. Nah, ini salah satu utama yang harus kita pakai di pertandingan. Nah, kita melihat juga labelnya kita sebagai Patakro Gorontalo kan disegani juga di sini. Kemarin saya juga sudah dapat mendapatkan info dari pelatih-pelatih lain bahwasanya mereka juga ada yang timnas yang sudah terpapar tapi tidak dimainkan di liga, dan kualitas pemainnya juga sama seperti Gorontalo. Gorontalo juga beberapa pemain timnas juga tidak dimainkan karena memang timnas yang sudah terpapar tapi tidak dimainkan di liga, dan kualitas pemainnya juga sama seperti Gorontalo. Gorontalo juga beberapa pemain timnas juga tidak dimainkan karena memang pemain timnas sama non timnas di Gorontalo itu hanya ya 11-12 lah, tidak terlalu jauh gapnya. Jadi kita masih bisa pang, masih bisa untuk memenangkan.
0: Menurutnya evaluasi terus dilakukan pada setiap sesi latihan agar tim mampu tampil konsisten menghadapi seluruh lawan yang berasal dari berbagai provinsi di Sulawesi. Ia menilai setiap peserta memiliki kualitas yang patut diwaspadai sehingga tidak ada pertandingan yang bisa dianggap mudah. Fangki menambahkan mental bertanding menjadi salah satu aspek yang terus diperkuat. Ia berharap pada event ini para atlet mampu menjaga fokus, disiplin, dan sportivitas sepanjang kompetisi berlangsung sehingga dapat mengharumkan nama Gorontalo. Saudara, berikut kita ikuti lintas berita sepekan bersama Bobi Riawan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, jumpa lagi lintas berita sepekan edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Bobi Riawan, kita jelang informasi pertama.

0: Peningkatan produksi dan harga jagung di tahun 2025 dan 2026 ini turut membawa angin segar bagi petani di Gorontalo.
1: Peningkatan produksi jagung pada tahun 2025 kemarin turut membawa angin segar bagi para petani di Gorontalo. Selain hasil panen yang meningkat dibanding musim sebelumnya, harga jual jagung di tingkat petani juga dinilai lebih memuaskan.

0: dimanfaatkan sehingga berdampak positif terhadap pendapatan petani. Salah seorang petani jagung, Aruji Wantu, mengatakan kondisi musim tanam tahun 2025 dan 2026 ini memberikan hasil yang cukup baik. Menurutnya, produktivitas lahan mengalami peningkatan serta harga jual jagung relatif stabil dan lebih menguntungkan dibanding beberapa tahun terakhir. Ia menuturkan meningkatnya harga jual membuat para petani lebih optimis dalam mengembangkan usaha tani jagung. Pendapatan yang diperoleh dari hasil panen kini tidak hanya mampu menutupi biaya produksi, tetapi juga memberikan keuntungan yang lebih baik bagi kebutuhan keluarga.
1: Untuk saya sebagai petani, alhamdulillah di tahun 2025 panen jagung itu per hektar naik sampai 678 ton. Nah, dengan harga awal kemarin, harga awal itu bukannya di gudangnya besar yang ada di Gorontalo, Pokpan sama yang lain Pak, dia posisi 5.400. Posisi mendekat hari raya Idul Fitri, dia turun 5.100. Tapi bagi kami sebagai petani itu sudah cukup harganya. Setelah hari raya Idul Fitri, dia naik lagi di posisi sekarang 6.100. Ya, untuk harga jagung di Gorontalo, Pak, menurut saya sudah bagus. Sudah puas sebagai saya petani, diperhitungkan saja Pak, 6 ton per hektar rata-rata lah kadar air 14.500. Untuk di ini Pak, di gudang ini Pak, selain gudang bulog, dia sudah ada pendapatan 30 juta per hektar. Biaya awal sampai pasca panen itu kita hitung saja Pak 20 juta. Masih ada selisih 10 juta kita per semusim Pak, 4 sampai 5 bulan.
0: Menurut Aruji Wantu, kondisi tersebut juga didukung oleh perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian, mulai dari penyediaan benih, dengan penyuluh hingga kebijakan yang menjaga harga jagung tetap berpihak kepada petani. Ia berharap kondisi ini dapat terus dipertahankan agar kesejahteraan petani semakin meningkat. Terus Dianeta melaporkan.
2: Untuk menjaga stabilitas bahan pokok di tengah potensi fluktuasi pasokan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, pemerintah Kota Gorontalo terus memperkuat berbagai langkah pengendalian harga. Berikut laporan Desiran Syah Mahmud.
3: Pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian terus memperkuat langkah pengendalian harga bahan pokok melalui berbagai program pengawasan pasar. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo, Haryono Suryonoto, mengatakan Satgas Pangan secara rutin memantau stok dan harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional. Selain itu, pemerintah juga melakukan pemantauan harga setiap hari, berkoordinasi dengan Dinas Pertanian terkait distribusi pangan, serta melaporkan perkembangan harga kepada pemerintah Provinsi Gorontalo. Menjelang hari-hari besar keagamaan, pemerintah Kota Gorontalo juga menggelar pasar murah bersubsidi untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan potensi kenaikan harga.
4: Di Kota Gorontalo itu ada yang namanya Satgas Pangan. Satgas Pangan itu secara bertahap itu melaksanakan peninjauan ketersediaan stok maupun harga di pasar-pasar yang ada di Kota Gorontalo, dan itu dilaksanakan secara berkala, dipimpin langsung oleh Bapak Wali Kota Gorontalo. Kemudian yang kedua dari kami, Dinas Perdagangan Kementerian, itu setiap hari melakukan pemantauan harga di pasar-pasar yang ada di Kota Gorontalo. Kemudian yang berikut, kami juga bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kota Gorontalo dalam rangka pemantauan distribusi bahan pokok yang masuk di Kota Gorontalo. Secara berkala juga kami melakukan pelaporan ke pemerintah provinsi, dan yang terakhir melaksanakan pasar murah bersubsidi terutama dalam menjalankan hari besar.
3: Pemerintah Kota Gorontalo berharap langkah-langkah tersebut mampu menjaga stabilitas harga dan memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau.
2: Memasuki musim kemarau, masyarakat Gorontalo diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan mulai dari berkurangnya ketersediaan air bersih, meningkatnya potensi kebakaran lahan, hingga dampak pada sektor pertanian. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 4 BMKG Gorontalo, Merpati Nale, menjelaskan musim kemarau di Gorontalo tahun ini berlangsung lebih panjang. Musim kemarau harus disikapi dengan kesiapsiagaan menggunakan air secara bijak. Petani diharapkan menyesuaikan pola tanam dengan kondisi iklim yang diprediksi terjadi.
5: Untuk dampak musim kemarau, kita sama-sama tahu bahwa musim kemarau tahun ini akan dilabeli oleh datangnya fenomena El Nino ya, dan kita prediksi bahwa di semester 2 akan El Nino kuat di provinsi, moderat sekitar 98% akan terjadi di provinsi Kolba.
2: Sementara itu akademisi Iqbal Bahur menyoroti musim kemarau tidak hanya menjadi tantangan dari sisi cuaca, tetapi juga menjadi ujian bagi pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan pangan daerah. Sektor pertanian merupakan bidang yang paling terdampak jika tidak didukung dengan pengelolaan air yang baik.
6: Yang harus dilakukan untuk menghadapi dampak kekeringan ini, pertama kita harus memperhatikan lingkungan. Karena lingkungan ini dengan kondisi iklim seperti ini, tentunya terjadi yang namanya kewakaran. Kemudian yang kedua, ketersediaan air tanah harus tetap dipelihara dengan baik. Karena ini berguna untuk masyarakat petani. Karena dengan adanya air tanah, atau air di dalam tanah, maka kondisi kesuburan tanah tetap terpelihara dengan baik dan bisa memenuhi untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman sendiri. Nah, caranya bagaimana? Kita harus melihat bahwa tanaman itu atau tanah itu misalnya dalam kondisi kemarau seperti ini menggunakan yang namanya mulsa, sehingga terjadi kelembaban tanah tetap terpelihara dengan baik. Kemudian, untuk yang lain adalah bagaimana air irigasi itu tetap tersedia pada saat tepat, waktunya dan tepat juga jumlahnya untuk digunakan oleh para petani dan masyarakat itu sendiri.
2: Menurutnya penurunan debit sungai maupun berkurangnya cadangan air irigasi menyebabkan penurunan produksi pertanian jika tidak diantisipasi sejak dini. Dengan sinergitas antara BMKG, pemerintah daerah serta kesadaran masyarakat, dampak musim kemarau terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan di Provinsi Gorontalo dapat diminimalisir. Pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama DPRD telah melakukan rapat finalisasi tingkat 2 membahas tentang perampingan struktur organisasi dan tata kerja SOTK. Perampingan SOTK tersebut merupakan usul inisiatif eksekutif.
7: Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Gorontalo untuk tahun 2026 ini telah berhasil merampungkan laporan keuangan Pemkab Gorontalo tahun 2025. Rapat paripurna tersebut penting dilakukan sebagai upaya menindaklanjuti pemeriksaan keuangan oleh BPK yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Julfikar Usira mengemukakan, selain membahas laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2025, pihaknya juga menggelar sidang paripurna yang membicarakan usul inisiatif eksekutif dalam hal ini pemerintah Kabupaten Gorontalo. Usul inisiatif eksekutif tersebut, ungkap Julfikar, berkaitan dengan adanya perampingan struktur organisasi dan tata kerja SOTK pemerintah Kabupaten Gorontalo. Khusus perampingan SOTK tersebut telah berhasil difinalisasi oleh pihak eksekutif maupun legislatif yang kemudian telah diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo.
8: Baru kemudian kita lanjut dengan, karena ada usul inisiatif eksekutif dalam rangka perampingan SOTK, ya alhamdulillah kita sudah finalisasi kemarin dan kemudian kita serahkan kepada pemerintah, pemerintah serahkan kepada pemerintah provinsi, dan alhamdulillah hasil fasilitasi dari pemerintah provinsi melalui hukum dan gubernur selesai, dan kita finalkan kemarin di final paripurna tingkat 2.
7: Menurut Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, hasil finalisasi struktur organisasi dan tata kerja itu setelah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo, lanjutkan pula ke tingkat Provinsi Gorontalo, dalam hal ini Biro Hukum. Hasil fasilitasi perampingan SOTK tersebut setelah melalui gubernur kemudian dilakukan finalisasi tingkat 2 oleh DPRD dan Pemkab Gorontalo sebagai eksekutif. Hendra Rao melaporkan.
2: Relawan donor darah Gorontalo mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk menjadikan donor darah sebagai kebiasaan sekaligus wujud kepedulian terhadap sesama. Laporan Raihan Datau.
9: Aksi donor darah terus digalakkan di Provinsi Gorontalo sebagai upaya menjaga ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain membantu sesama, donor darah juga memberikan manfaat bagi kesehatan pendonor. Kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, dinilai menjadi kunci keberlangsungan kegiatan kemanusiaan tersebut. Relawan donor darah Farel Kahar menyampaikan harapannya agar masyarakat menjadikan donor darah sebagai bagian dari gaya hidup sehat.
10: Pada seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo dan juga teman-teman milenial. Jadikan donor darah itu menjadi satu kebutuhan hidup, menjadi satu kebiasaan, menjadi satu gaya hidup. Karena memang di satu sisi kita mendapatkan diri kita itu menjadi sehat dan juga bisa memberikan dampak kepada orang lain dan juga memberi manfaat juga. Maka daripada itu, ayo kita berdonor, jangan takut donor darah, karena donor darah itu sehat. Teman-teman untuk selalu sadar akan yang namanya humanis untuk membantu sesama umat manusia.
9: Farel mengajak masyarakat untuk tidak takut mendonorkan darah karena kegiatan tersebut aman dan menyehatkan. Ia berharap donor darah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara rutin terutama oleh kalangan milenial. Menurutnya semangat humanisme dan kepedulian terhadap sesama dapat diwujudkan melalui aksi sederhana seperti donor darah.
2: Media massa di Gorontalo diminta berperan aktif meluruskan berbagai informasi yang keliru di tengah masyarakat terkait anggapan pendataan sensus ekonomi 2026 berkaitan dengan kenaikan pajak.
11: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo mengajak seluruh media massa berperan aktif menyampaikan informasi yang benar mengenai pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Langkah ini dinilai penting untuk meluruskan berbagai informasi yang keliru di tengah masyarakat, termasuk anggapan bahwa pendataan sensus berkaitan dengan kenaikan pajak. Media memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi publik, sehingga masyarakat memahami tujuan sebenarnya dari sensus ekonomi 2026. Informasi yang akurat diharapkan mampu mengurangi keraguan maupun penolakan terhadap petugas sensus yang masih ditemukan di sejumlah wilayah. Kepala BPS Provinsi Gorontalo Agus Sudubio mengatakan, hingga saat ini masih ada petugas sensus yang mendapat penolakan dari masyarakat. Bahkan beberapa oknum tokoh masyarakat memilih tidak bersedia didata karena mempercayai informasi yang tidak benar mengenai tujuan pendataan. Sensus ekonomi tidak ada kaitannya dengan penetapan ataupun kenaikan pajak. Data yang dikumpulkan murni untuk kebutuhan statistik dan perencanaan pembangunan.
12: Jadi tidak perlu khawatir, semua kebijakan pemerintah itu akan kembali kepada Bapak Ibu. Walaupun mungkin manfaatnya tidak dalam waktu yang dekat, tapi ingatlah bahwa semua hal yang diberikan oleh pemerintah tujuannya untuk kesejahteraan masyarakatnya. Kira-kira gambarnya gitu. Nah, bagaimana kesejahteraan masyarakat itu bisa, programnya bisa diberikan tentunya berbasis data. Nah, data itu bersumber dari Bapak Ibu. Nah, gambarnya seperti itu. Untuk sensus ekonomi yang akan berakhir di Agustus 2026. Terima petugas kami dengan baik, tidak perlu khawatir karena data Bapak Ibu kami rahasiakan. Keterlibatan semua pihak gitu ya, termasuk teman-teman media nih, untuk menarasikan sensus ekonomi secara positif gitu ya. Tanpa keterlibatan teman-teman media, tanpa sosialisasi teman-teman media, maka penerimaannya menjadi seperti itu. Nah, kami minta bantuan ke teman-teman media bahwa data yang diberikan oleh melalui sensus ekonomi itu tidak ada kaitannya dengan pajak gitu ya. Gak perlu khawatir gitu, gak perlu khawatir. Jadi tolong teman-teman media juga menarasikan dalam narasi yang positif gitu ya. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan nanti penurunan hasil segala macam, nggak ada gitu ya. Itu sesuatu hal yang berbeda. Tolong dibantu teman-teman media menarasikan dalam narasi yang positif.
11: Agus Sudibyo menjelaskan sensus ekonomi 2026 bertujuan memotret kondisi real kegiatan usaha, potensi ekonomi, serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Ia menegaskan, manfaat sensus memang tidak selalu dirasakan secara langsung setelah pendataan selesai. Namun, data yang terkumpul akan menjadi acuan pemerintah dalam menentukan program yang dibutuhkan masyarakat pada masa mendatang, mulai dari pengembangan usaha, penciptaan lapangan kerja, hingga pemberdayaan ekonomi. Taufik Usman melaporkan.
2: Pemahaman sebagian masyarakat bahwa atau mengenai donor darah dinilai masih tergolong rendah. Hal ini membuat upaya edukasi masih menjadi program prioritas PMI Kabupaten Pohuwato. Laporan Andi Sanga.
13: Edukasi pentingnya donor darah saat ini masih menjadi salah satu program prioritas Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Pohuwato. Itu dikarenakan pemahaman sebagian masyarakat mengenai donor darah yang dinilai masih tergolong rendah. Bahkan ada yang beranggapan bahwa mendonorkan darah dapat menyebabkan seseorang menjadi gemuk. Informasi yang keliru tersebut membuat banyak orang menjadi enggan mendonorkan darahnya, dan PMI mengalami kesulitan mendapatkan pendonor sukarela baru pada setiap kegiatan yang dilaksanakan. Sekretaris PMI Kabupaten Kehuato, Worang Herman Daud, mengatakan pihaknya kini terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pendekatan langsung. Upaya tersebut penting dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai manfaat donor darah.
14: Hal yang mendasar menjadi kendala dalam perekrutan calon pendonor untuk setiap kegiatan donor ini adalah kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang pentingnya donor itu sendiri. Karena kurangnya edukasi juga ini, pemahaman masyarakat terhadap donor, kadang takut informasi yang datang ke mereka juga itu ada sedikit kekeliruan. Misalnya gini, bahwa ketika orang donor itu nanti jadi gemuk, akhirnya orang pada urung untuk mau donor, apalagi datangnya informasi itu ke ibu-ibu. Sehingga kami membutuhkan edukasi yang terus-menerus. Jadi pendekatan sosialisasi yang terus-menerus kepada masyarakat pada umumnya, dan ini yang menjadi program pokok kami dalam setiap kegiatan. Kita selalu hadir untuk senantiasa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya donor darah.
13: Dengan edukasi yang dilakukan secara masif, PMI Kabupaten Pohuwato berharap masyarakat tidak lagi mendapatkan informasi yang salah. Lebih penting dari itu, langkah ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat donor darah untuk kesehatan, sekaligus menumbuhkan rasa kepedulian serta menambah jumlah pendonor sukarela di Kabupaten Pohuwato pada waktu mendatang.
2: Saudara, demikian lintas berita sepekan. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Bobi Riawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: demikian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rr.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Daniel Sam mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1.

0: Terima kasih pendengar, untuk Anda masih bersama kami. Lagu dan request 100% Indonesia menemani Anda. Ya, kalau hari Minggu atau weekend ini Anda diberi kesempatan untuk request, asal jangan yang di tahun 80-an ya. Oke, kita langsung saja. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LDR 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Ibu Ia di Bualemo.
0: Ibu Ia Bualemo, silakan Ibu Ia.
1: Lagunya Triswaka, hebatnya seorang ibu.
0: Aku semoga ada ya hebatnya.
1: Iya, semoga ada. Mudah-mudahan ngolu kak ya.
0: Lagu tahun berapa poli dulu itu?
1: Yang kalau nggak salah yang barusan itu.
0: Barusan, tunggu aku cari iya. Dulu. Hebatnya
1: seorang ibu.
0: Hebatnya seorang ibu Triswaka. Oke. Okay. Iya, boleh.
1: Ada ya?
0: Iya, oke deh.
1: Oke, Kak. Assalamualaikum kolega tercinta, mirabbal alamin, sama-sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ia di Bualemo. Hebatnya seorang ibu. New entry ini lagunya ya. Lain telepon lagi. Halo. LDR
2: 100% Indonesia. Halo Tata Dedi.
0: Halo juga. Sapain.
2: Dari Ibu Rostin di Sidomulyo.
0: Oke, okay, Ibu Rostin, silahkan lagu.
2: Lagunya dari Mulan Jamila, EGP Maya deh. Maya. EGP boleh.
0: EGP Maya. Emang gue pikirin, aduh, kenapa enggak ada ini? Emang tidak masuk itu.
2: Enggak masuk. Lagunya dari ini boleh Kak Tata Deni?
0: Siapa?
2: Apa? I love you baby.
0: Hah?
2: I love you baby.
0: I love you baby. Sampai lagu dulu itu. Di siapa dulu ke sini? Biar kata mirip buaya yang itu.
2: Iya.
0: Oke. I love you, baby.
2: Yo.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Chang Tutors. Lagu The Chang Tutors. I love you, baby. Sama Triswaka hebatnya seorang ibu. Satu lagi. Mana nih? Oke. Okay. Halo.
3: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya, dengan
3: Putra Palopo.
0: Pak Putra, di mana?
3: Di Palopo.
0: Ah, iya, tahu. Wah, aku lupa ini.
3: Apa kabar?
0: Baji-baji, Pak Putra.
3: Oh, kio-kiohu.
0: Palopo, bagaimana? Bambang Alo.
3: Bambang Alo, ya. Kepala ke
0: singkam maji.
3: Likuan lo.
0: Oke, Pak Putra, likus lagu.
3: Padi.
0: Yang mana?
3: Menanti sebuah jawaban.
0: Asik. Oke deh, terima kasih.
3: Terima kasih, sama-sama. Iya. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke. Tiso tiga lagu ini. Triswaka hebatnya seorang ibu, The Changcuters, I Love You, Bibeh. Padi menanti sebuah jawaban. Halo LDR.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum Kak Deni.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Ikutan.
1: Ikutan dengan Ibu Iya.
0: Oke okay, dong. Makasih.
1: Oke okay, Kak Deni. Iya. Semoga sehat selalu. Insya Allah dapat jodoh.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Nelly di Boyolali, lagu Triswaka hebatnya seorang ibu yang sudah direquest sama Ibu Iya, diikuti sama Ibu Nelly. The Changcuters, I Love You Bibe, sama Padi menanti sebuah jawaban. Yang mana? Silakan 082196480604. Halo.
2: Halo, 100% Indonesia, dari Batu Damba, Denis.
0: Iya, Tanu, silakan iya. Ikutan.
2: Ikutan dengan Ibu Iya, Jo.
0: Ibu Iya, Jo. Oke,
2: dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, silakan.

0: Ayo pulang, Bu. Aku minta maaf, Ibu.
1: Kalian siapa?
0: Aku minta maaf, Bu.
1: Ibu gak punya anak. Ibu gak punya anak.
0: Maafkan Ibu kami, Bu.
1: Anak. Ibu gak punya anak.
0: Maafkan kami, Bu.
1: Ibu gak punya anak.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

0: Halo.
1: Suma Satari, silakan 082196648664 baru request Todolo untuk lagu dan request
0: 100% Indonesia. Halo LDR.
2: LDR 100% Indonesia.
0: Iya,
2: dengan Ibu Liz di Walemo.
0: Ibu Liz, silakan lagu.
2: Lagunya Yopi Endenuno yang dituti.
0: Yang apa?
2: Janji Suci.
0: Oh, aku kira lagi pusing.
2: Tidak boleh.
0: Janji. Janji Suci, Yofi and Nuno. Oke.
2: Makasih Kak Den.
0: Iya.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Iya, amin ya rabbal alamin. Next lagi 082196648664.

0: Halo, LDR.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan
1: dari Inka di sini.
0: Inka, silahkan.
1: Lagunya Siti Nurhalisa.
0: Siti Nurhalisa yang mana?
1: Purnama Merindu.
0: Purnama Merindu. Saya lihat dulu. Purnama Merindu. Kayaknya gak masuk. Tidak ada.
1: Kalau Wajah-Wajah Kekasih?
0: Purnama. Tunggu, saya coba lagi. Wajah-Wajah Kekasih. Yang ada itu Siti Nurhaliza. Tunggu, apa tadi?
1: Wajah-Wajah Kekasih.
0: Wajah-Wajah Kekasih. Ada Wajah Kekasih.
1: Iya.
0: Terima
1: kasih. Oke. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiinka satu lagi 08219664664.

0: Halo, LDR. Iya, dengan
1: Pak
0: Mursid. Silakan Pak Mursid, lagu.
1: Ini atau?
0: Ba request.
1: Lagunya Niki Ardila main di sini.
0: Niki Ardila yang mana? Yang mana tadi, Pak?
1: Yang itu. Coba kasih pilihan bisa?
0: Ini sebenarnya banyak banget ya kalau Niki Ardila. Yang saya mau cium kamari yang sering dinyanyikan ya, Deru Debu, terus Cinta Kita, Mama Aku Ingin Pulang.
1: Mengapa harus berpisah?
0: Mengapa harus berpisah? Oke, ada.
1: Oke,
0: iya. Oke, waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak ya. Mengapa harus berpisah? Oh iya, so pas. Saya kira tahun 80-an. Oke, halo. Aduh, besar sekali. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pasien Indonesia.
0: Iya.
2: Dari Ibu Ridu di Bilango Ulu.
0: Ibu Ridu, silakan.
2: Ada lagu apa di situ, Kak? Soalnya baru bangun.
0: Ada lagunya Niki Ardila, Mengapa Harus Berpisah. Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih. Yovien dan Nunu.
2: Oke, makasih.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu lagi, baru semua ke lagu.

0: LDR.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: RDL 100% ya. Indonesia.
0: Ya, dengan
1: Ibu Lili di Botu Pingge.
0: Oke, Ibu Lili silahkan.
1: Lagu apa dulu?
0: Ada Yofi and Danuno Janji Suci, Nike Ardila Mengapa Harus Berpisah.
1: Nike Ardila.
0: Oke, dan terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: Pro 1 Gorontalo.

muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, tiba saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Seorang teman tidak bisa dianggap teman sampai ia diuji dalam tiga kesempatan, yaitu di saat membutuhkanmu, di belakangmu, dan setelah kematianmu. Ali bin Abi Thalib.
1: Satu, Gorontalo.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Oh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1.

0: sudah bergabung bersama kami 100% Indonesia. Ya, terima kasih juga yang sudah dengarkan di 101,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Untuk lagu dan request kita selesaikan ya, yang lagi di jalan, yang lagi liburan bersama keluarga. Silahkan yang mau gabung boleh. Terakhir nih ya, sesi terakhir, sesi Tripoli. Halo LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Halo.
1: 100% Indonesia.
0: Ya, dengan
1: Dedi.
0: Dengan siapa, Bapak?
1: Dedi.
0: Dedi, Pak Dedi mau lagu apa?
1: Mungkin nanti ada.
0: Dan mungkin nanti yang mana ini, Peter Pan?
1: Iya. Yeah.
0: Mungkin.
1: Pakai aja yang mana-mana.
0: Oke, ada. Oke, terima kasih Pak Dedi.
1: Yes.
0: Oke deh. Ya, kalau masih ada saya tunggu. Tapi kalau tidak ada, Pak Dedi penelpon terakhir ya. Saya tunggu lagi 1 menit. Silahkan Anda bisa request 100% Indonesia. Halo LDR.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan
2: dari Ayung di Lobuah.
0: Oke, lagu.
2: Lagunya CINCA boleh?
0: Hah?
2: Lagunya CINCA.
0: Berapa kali? Oh, bukan ya. Cinta siapa pe lagu itu banyak sekali cintain.
2: Tidak tahu lupa.
0: Aduh. Ya, yang mana nih? Kak Cindy tahu lagu CINCA siapa yang nyanyi itu?
2: Nyanyi
0: sate. Dadali.
2: Dadali ya.
0: Tidak tahu. Oh, coba gimana deh penada?
2: Bagian deh penada.
0: Bagaimana deh penada?

0: itu.
1: Iya.
0: Oke, okay. Ada sayang.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Deba Gindas. Boleh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah bersama kami. Kita sudah untuk lagu dan request sore hari ini. Ya, kita ke mungkin nanti nyusul lagu Le Debak Kindas.

0: dan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

0: lagi kita ikuti Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Gorontalo.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, saya Daniel Sosial Vibokings menemani Anda sore hari ini di program Kentongan. Tak bersama kami, kami akan update informasi untuk Anda ya, terkait dengan di mana program Kentongan ya akan kami sampaikan edukasi kebencanaan yang hadir untuk mengajak kita semua lebih siap ya bagaimana menghadapi berbagai potensi bencana. Satu lagu dulu dari lagu dari Dian Purnama Putra, Lestarikan Alam.

0: Sedang mendengarkan program Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Gorontalo.
1: Pendengar, updatean informasi dari rri.co.id di mana Provinsi Gorontalo ini mulai memasuki masa pancaroba ya, untuk menuju musim kemarau yang ditandai dengan semakin berkurangnya intensitas hujan. Dan kondisi ini juga ini menjadi peringatan bagi masyarakat dan pemerintah ya, untuk memperkuat langkah bagaimana bisa mengantisipasi guna meminimalkan dampak yang dapat ditimbulkan pada berbagai sektor. Terus perubahan cuaca ini juga diperkirakan akan berpengaruh terhadap ketersediaan air bersih, menurunnya debit sungai hingga bisa meningkatkan potensi kekeringan di lahan pertanian. Jika berlangsung dalam waktu yang lama, kondisi ini dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan bisa mengancam ketahanan pangan daerah. Update informasi di RRI.

0: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar, kalau bicara lagi ketahanan pangan itu ya, perubahan cuaca yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap ketersediaan air bersih, di mana jika berlangsung dalam waktu yang lama, kondisi ini bisa mengganggu aktivitas masyarakat dan mengancam ketahanan pangan daerah. Akademisi Universitas Negeri Gorontalo, Profesor Iqbal Bahwa juga mengatakan musim kemarau harus dihadapi dengan kesiapsiagaan, di mana kesiapsiagaan itu harus ada sejak awal, terutama di daerah yang bergantung pada sektor pertanian. Dan menurutnya langkah mitigasi ini lebih efektif dilakukan sebelum dampak kemarau semakin meluas.
1: Kalau para petani sebenarnya mereka sudah mulai tahu bahwa pada kondisi itu tentu yang harus dipersiapkan adalah komoditi apa yang tahan terhadap kekeringan. Hanya kalau komoditi padi, berarti komoditi padi yang tahan kekeringan dan tidak memerlukan yang namanya umur yang panjang. Kemudian yang kedua, ketersediaan air itu di bidang pertanian kan sebenarnya ketersediaan airnya hanya mengandalkan namanya air irigasi. Nah, air irigasi ini kan dilakukan pergiliran atau pembagiannya sesuai dengan jadwal dari proses penanaman padi sawah itu sendiri. Nah, biasanya para petani itu melakukan namanya rembuk tanam untuk tanaman khusus tanaman padi sawah. Sehingga ketika akan dimulai penanaman itu, maka kebutuhan air irigasi juga sudah mulai disalurkan melalui jaringan-jaringan irigasi maupun drainase yang ada di tingkat petani. Dan biasanya itu melibatkan yang namanya perkumpulan petani pemakai air atau PTA di tingkat petani sendiri.
0: Sektor pertanian ini juga mendengar menjadi salah satu bidang yang paling rentan ya terdampak apabila kemarau berlangsung lebih panjang dari biasanya, dan bahkan penurunan ketersediaan air berpotensi mengurangi produktivitas tanaman. Bahkan ini menyebabkan gagal panen pada lahan yang tidak memiliki sistem irigasi memadai. Selain pertanian, kebutuhan air bersih, masyarakat juga perlu menjadi perhatian di mana pengelolaan sumber air harus dilakukan secara efisien agar pasokan tetap tersedia, khususnya di wilayah yang selama ini kerap mengalami penurunan debit air saat musim kemarau. Profesor Iqbal juga menilai pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi sektor dan penyusun langkah mitigasi, termasuk memastikan infrastruktur irigasi dan juga menampung air dapat berfungsi secara optimal sebelum puncak musim kemarau tiba.

0: yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, Alarm Bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat, salam tangguh, salam kemanusiaan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Efek Rumah Kaca Kuning sudah mengantarkan kita pukul 16:35 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Kentongan, di program Kentongan sore hari ini, pendengar. Ya, yang pasti tetap di 101,8 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan program Kentongan, Radio Tanggap Bencana, RRI Gorontalo.
0: Ya, pendengar, untuk Anda yang selalu sering kami juga ingatkan, tetap harus siapkan tas siaga bencana, ya. Setiap keluarga itu sebaiknya punya satu tas siaga bencana yang mudah dijangkau, isinya itu dengan dokumen penting dalam plastik kedap air, obat-obatan pribadi, senter, power bank, makanan ringan, air minum, peluit, pakaian ganti, dan pelengkap kebersihan. Tas ini akan sangat membantu jika sewaktu-waktu harus mengungsi gitu. Jangan lupa untuk radionya juga. Radionya juga sudah ada yang portable. Jika terjadi gempa, kita harus tetap tenang, lindungi kepala, berlindung di bawah meja yang kokoh bila berada di dalam ruangan, dan jauhi kaca maupun lemari yang berpotensi roboh setelah guncangan berhenti. Segera keluar menuju tempat terbuka dengan tertib. Jadi jangan panik saat gempa. Nah, Gorontalo lagi ekstrimnya gitu ya. Kalau di Eropa sana tuh ekstrim banget ya panasnya. Nah, Gorontalo juga itu seperti itu, tapi tidak terlalu sepanas Eropa ya. Sebelum kita berpergian, biasakan itu memeriksa perakiran cuaca. Hindari berteduh di bawah pohon besar saat hujan disertai angin kencang atau petir, karena keselamatan ini selalu lebih penting daripada terburu-buru sampai di tujuan. Dan kita harus kenali juga jalur evakuasi ya, maupun itu di sekolah, kantor, pusat pembelanjaan atau tempat wisata. Sempatkan melihat letak pintu darurat dan jalur evakuasi, di mana pengetahuan sederhana ini juga bisa berguna dalam keadaan darurat.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita.

0: bagi para pelaku bisnis. Ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami Prosatu RRI Gorontalo. Kita sudah untuk kentongan di sore hari ini. Terima kasih atas antusias dengar Anda di 101.8 FM dan juga di aplikasi live streaming RRI Digital.
1: Baru saja Anda dengarkan kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Gorontalo.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Brigjen Pol Sri Bardiyati, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, saya menghimbau dan mengajak seluruh jajaran Polisian Republik Indonesia, TNI, aparatur sipil negara, rekan-rekan mahasiswa, pelajar, serta seluruh lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo yang saya cintai. Melalui gerakan Ananda Bersinar, gerakan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Kita wujudkan Provinsi Gorontalo yang aman, sehat, dan bersih dari narkoba. Bersinar. War on Drugs for Humanity. Huha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3.

Update informasi dari rri.co.id, pendengar, pemerintah Kabupaten Pohuwato melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah ini menggelar rapat sinkronisasi data infrastruktur dasar kecamatan dan perangkat daerah melalui dashboard Nadi, di mana kegiatan ini dilaksanakan secara virtual. Ini diikuti oleh seluruh pemerintah kecamatan dan organisasi perangkat daerah. Kepala Bapeda Pohuwato juga yang diwakili Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Roni Mile ini menegaskan data yang akurat merupakan fondasi utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Karena itu seluruh perangkat daerah dan pemerintah kecamatan ini diharapkan memiliki komitmen yang sama untuk menghadirkan data yang mutakhir, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Updatean dari rri.co.id.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Senjataku. Ya harus sabar gitu ya. Tapi kan sahabat juga punya batasnya gitu. Tapi luar biasa kalau orang tuh punya kesabarannya tuh sangat luas sekali gitu ya. Pendengar, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Wow, kita di studio ini sangat indah sekali, terpancar sinar matahari yang sangat bercahaya ini langsung tembus dalam studio. Dan kita mulai memakai kacamata yang sangat indah. Iya itu luar biasa ya, silau men. Tapi kalau mau lihat kita OTD-nya beda tuh di jam-jam segini, semua pada pakai kacamata hitam. Sambil pakai kacamata hitam jalan-jalan, jangan lupa karena matahari ini luar biasa ya silaunya. Anda bisa dengarkan kami lewat live streaming RRI Digital gitu ya. Kenapa kacamata hitam? Supaya terlindungi mata kita gitu ya. Oke, kami informasikan juga ya, sekali lagi azan maghrib ini pukul 18, nantinya juga kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dan juga risalah menjelang azan maghrib. Tetap bersama kami di Prosatu RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagu dari Rini Wulandari, Buktikanlah Kau Cinta Padaku. Apakah itu lagunya? Kita dengarkan dulu.

0: pukul 17.31 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masuk untuk lagu-lagu religi padakan menantikan azan maghrib hari ini pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan juga akan kami temani Anda dengan pengajian Al-Quran dan risalah menjelang azan maghrib ya. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI

pendengar Ajan Maghrib, hari ini kami informasikan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda yang ada di Suawa Kabila, Tapa, Limboto, Batu Dating, Gola menyesuaikan dengan jadwal. Pone Pantai dan Suat Timur dikurangi 1 menit, Kuandan dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Pulehuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumolata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Mawasipat ditambah 7 menit.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar selanjutnya kita dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Rosna J. Idrus dengan judul Faktor-faktor penghalang terkabulnya doa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saat-saat menjelang azan maghrib, sejenak kita ikuti risalah dengan judul Faktor-faktor penghalang terkabulnya doa. Pendengar RRI di mana saja berada, doa adalah ibadah yang sangat mulia. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk berdoa dan menjanjikan akan mengabulkannya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ghafir ayat 60. A'udhu billahi minasyautanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Quran Surah Al-Ghafir ayat 60. Namun, terkadang kita merasa doa yang kita panjatkan belum juga dikabulkan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi penghalang terkabulnya doa. Pertama, memakan harta yang haram. Salah satu penghalang terbesar terkabulnya doa adalah mengonsumsi makanan, minuman, dan harta yang berasal dari sesuatu yang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin sebagaimana Dia memerintahkan para rasul. Kemudian boleh menceritakan tentang seseorang yang melakukan perjalanan jauh. Rambutnya kusut dan berdebu, menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan dari yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Yang kedua, tergesa-gesa ingin doanya dikabulkan. Seringkali seseorang berhenti berdoa karena merasa doanya belum terkabul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, doa salah seorang di antara kalian akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa dengan berkata, aku sudah berdoa tetapi belum juga dikabulkan. Seorang mukmin harus terus berdoa dengan penuh kesabaran dan keyakinan kepada Allah. Yang ketiga, hati yang lalai dan tidak khusyuk. Doa yang dipanjatkan dengan hati yang lalai dan tidak bersungguh-sungguh akan mengurangi peluang dikabulkannya doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Saat berdoa, hadirkan hati, fokus dan yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Keempat, berbuat zalim dan terus-menerus bermaksiat. Dosa dan kemaksiatan dapat menjadi penghalang datangnya rahmat Allah, termasuk terkabulnya doa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yahdil qaumil zalimin. Artinya, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 258. Karena itu, hendaknya kita memperbanyak istighfar, bertobat, dan meninggalkan perbuatan maksiat. Yang kelima, memutus silaturahmi atau berdoa untuk hal yang berdosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, seorang hamba akan senantiasa dikabulkan doanya selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa atau memutus tali silaturahmi, dan selama ia tidak tergesa-gesa. Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud tergesa-gesa? Beliau menjawab, ia berkata, aku sudah berdoa, tetapi aku baru melihat doaku dikabulkan. Lalu ia merasa putus asa dan akhirnya meninggalkan doa. Doa yang baik adalah doa yang berisi kebaikan dan tidak merugikan orang lain. Pendengar RRI di mana saja berada, marilah kita memperbaiki adab dalam berdoa, menjaga kehalalan rezeki, menjauhi dosa, bersungguh-sungguh, bersabar, serta senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Yakinlah bahwa setiap doa seorang mukmin pasti bernilai di sisi Allah. Bisa jadi Allah mengabulkannya segera, menundanya pada waktu yang terbaik, atau menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Semoga Allah menerima doa-doa kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu dekat kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiba saja dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

Persiapan ibadah yang paling penting adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suci adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah Ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sangat keras.

salah satu wanita muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda bagai singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya, hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: pendengar, untuk Anda yang masih bersama kami di Pro1 RRI Gorontalo, kami update informasi untuk Anda dari rri.co.id. pendengar, ya, terkait dengan gaya hidup ya. Saya cari informasinya dari rri.co.id, di mana Anda bisa lihat updatean untuk kesehatan. Selain ISPA ini, pendengar, ternyata ada warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin ini, terkaitnya itu terdampak batuk dan muntah. Ya, selain dia terserang penyakit saluran napas akut di warga TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang ini mengalami batuk dan muntah. Hal ini dampak asap serta aroma bau yang sangat menyengat hingga ke pemukiman warga. Ibu satu anak balita itu menyebutkan Bu Atinya sempat dirawat ke rumah sakit akibat terpapar asap kebakaran. Setiap harinya anaknya tuh harus minum obat, jenisnya tuh banyak, dan disebutkan jarak kediamannya itu dari TPA Jatiwaringin sekitar 2,5 km. Kepulan asap yang terbawa angin ini membuat kompleks perumahan tertutup asap pekat. Usai sang buah hati mengalami perawatan medis, kini dirinya juga lebih memilih untuk mengungsi, di mana hotel ini menjadi dianggap lokasi pengungsian paling aman untuk proses pemulihan kesehatan anak ya. Updatean informasi dari rri.co.id, tetap terus bersama kami di Pro 1.
1: We are ready.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Jauh sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno sudah lebih dulu menciptakan papirus, sebuah inovasi revolusioner dalam sejarah pengetahuan manusia. Papirus dibuat dari batang tanaman Cyperus papyrus yang tumbuh di sepanjang Sungai Nil. Batang ini dipotong tipis, disusun silang, dikeringkan hingga membentuk lembaran ringan namun kuat. Berbeda dari lempeng batu atau tanah liat, papirus mudah dibawa, disimpan, dan ditulis dengan tinta, menjadikannya media ideal untuk dokumen, surat, dan catatan media hingga kitab keagamaan. Dengan adanya papirus, administrasi negara, ilmu pengetahuan, dan sastra bisa berkembang pesat. Inovasi ini menyebar ke Yunani dan Romawi, menjadi fondasi budaya tulis dunia selama ribuan tahun. Tanpa papirus, sejarah mungkin tidak akan pernah terdokumentasi dengan jelas.
0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.

101,8 FM Radio Republik Indonesia Program Mas 1. Apa kabar pendengar untuk Anda semua yang masih setia mendengarkan kami di Pro 1 ada di Gorontalo, dan tentunya senang sekali saya Bakri Putabuga hadir kembali menyapa Anda pendengar dalam Gorontalo malam ini. Ya, nanti akan ada beberapa persembahan informasi dan juga lagu-lagu terbaik akan nanti menemani Anda. Tetaplah bersama kami.

ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

pendengar Radio Republik Indonesia program A1 dimanapun Anda berada, khususnya Anda muslimin dan muslimah yang tentunya saat ini dalam persiapan sholat isya, perlu kami sampaikan dan ingatkan untuk Anda bahwa kumandang azan isya hari ini pada pukul 19:14 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah pendengar insya Allah kami sesuaikan waktu sholat hari ini. Kami ingatkan untuk kumandang azan isya pada pukul 19:14 waktu Indonesia Tengah. Sementara saat ini di studio pendengar, waktu menunjukkan pukul 19:11 waktu Indonesia Tengah.

Aktif Muslimin dan Muslimah dimanapun Anda berada, tiba saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 19 lebih 14 menit.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

pendengar Radio Republik Indonesia program Masa Tu dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan kami di 101,8 MHz. Dan selanjutnya pendengar, kami ajakkan bersama dalam mimbar konghucu dengan beberapa persembahan lagu religi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, demikian bersama kita dalam mimbar Konghucu, dan selanjutnya kita akan ikuti warta berita bersama Pro3.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang

0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
3: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
4: Adalah upaya kita untuk lompat.
2: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintang dan pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
5: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah.
2: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Khairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Sitkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR kode pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
7: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
6: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
8: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105 petak jalan antara stasiun Baron hingga stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insiden bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
9: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
8: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
10: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
8: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Tinggal nambah. Jadi lu rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur. larinya ke situ.
13: Tetap yang gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harganya kan dijual biasa aja.
14: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
13: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah.
14: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya, naik harga.
13: Ya, maunya sih agak turun lagi itu harganya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5% hingga 10% sejak sepekan terakhir.
15: Perkiraan perbagaan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal, minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000.
11: Sudah pabrik. Sudah berapa lama kenaikan sendiri?
15: Baru ada seminggu.
11: Penjualan tetap?
15: Ya, pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya sehanu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
16: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
17: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia. Mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi. Gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
16: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
17: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya, Dok, ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
16: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Husnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
18: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
19: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
18: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemudaan ini, ada perusahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
19: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Mabetang Sejahtera.
20: Program Kartu Mabetang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Mabetang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran, beserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki, sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
19: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Mutombo, dan Luka Minalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Mukhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim. Sapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
2: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main. Mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu. Walaupun mencapai menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar Senah atau Cassia angustifolia ternyata merupakan tanaman yang banyak ditemukan di beberapa negara di Afrika Utara, Timur Tengah, dan juga Asia, termasuk Indonesia pendengar. Jadi hampir semua bagian dari tanaman ini termasuk daun senah dipercaya bermanfaat untuk mengatasi beberapa kondisi kesehatan seperti gangguan pencernaan dan juga masalah kulit. Nah, kandungan nutrisi daun sena. Daun sena yang dalam bahasa Jawa dikenal dengan godong seno, ini juga ternyata mengandung banyak sekali nutrisi penting untuk tubuh. Nah, di dalam 100 gram daun sena terkandung beragam mineral penting seperti 780 mg kalium, 160 mg kalsium, 140 mg magnesium, 40 mg zat besi, dan tentu daun sena juga mengandung protein, karbohidrat, vitamin A, vitamin B kompleks, dan vitamin C. Tidak hanya itu juga, daun ini juga mengandung senyawa senosida yang memberikan juga efek pencahar dengan cara mempercepat pergerakan usus ya. Nanti pendengar, untuk informasi lengkapnya Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tahukah Anda durian dikenal sebagai raja buah karena cita rasanya yang khas dan juga kandungan gizinya yang cukup tinggi. Namun ternyata masih banyak masyarakat yang percaya bahwa mengkonsumsi durian dapat menyebabkan tekanan darah meningkat atau memicu hipertensi. Benarkah demikian? Nah, dokter dan juga ahli gizi menjelaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat bukti ilmiah kuat yang menunjukkan bahwa durian secara langsung ini menyebabkan hipertensi dan hipertensi pada orang sehat ya. Namun konsumsi durian secara berlebihan memang dapat menimbulkan berbagai keluhan terutama pada individu yang sudah memiliki riwayat tekanan darah tinggi pendengar. Nah, durian mengandung kalori, gula alami juga, serta karbohidrat dalam jumlah cukup tinggi. Jadi saat dikonsumsi berlebihan, kandungan tersebut dapat meningkatkan asupan energi harian yang berpotensi menyebabkan kenaikan berat badan, dan kondisi obesitas sendiri merupakan salah satu faktor risiko terjadinya hipertensi pendengar ya. Baik, nanti untuk informasi lengkapnya Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

wajah. Pendengar radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, musim kemarau identik dengan cuaca yang lebih panas, sinar matahari yang terik, serta kelembapan udara yang menurun ya. Dan kondisi tersebut ternyata membuat tubuh lebih mudah kehilangan cairan melalui keringat dan penguapan. Jadi tidak hanya berdampak pada kesehatan tubuh secara umum, di mana musim kemarau juga memberikan pengaruh besar terhadap kesehatan kulit, dan banyak orang mulai mengeluhkan kulit yang terasa lebih kasar, kering, bersisik, gatal, bahkan pecah-pecah saat memasuki musim ini ya. Nah, kulit merupakan organ terbesar pada tubuh manusia yang memiliki fungsi penting sebagai pelindung dari berbagai paparan lingkungan, mulai dari debu, bakteri, polusi, hingga sinar ultraviolet ya. Dan agar mampu menjalankan fungsinya dengan baik, ya tentunya kulit membutuhkan kelembapan yang sangat kelembapan yang cukup lah begitu ya. Dan tentunya pendengar, ketika kadar air dalam lapisan kulit berkurang, lapisan pelindung alami kulit akan melemah sehingga kulit menjadi lebih rentan mengalami iritasi, infeksi, dan juga penuaan dini. Tapi sayangnya pendengar, masih banyak masyarakat yang menganggap kulit kering sebagai masalah kosmetik semata. Padahal kalau dibiarkan tanpa penanganan, ya kondisi tersebut ini dapat berkembang menjadi gangguan yang lebih serius seperti peradangan kulit, luka akibat pecah-pecah, hingga infeksi karena bakteri lebih mudah masuk melalui lapisan kulit yang rusak gitu ya. Baik, dan nanti pendengar, informasi tersebut tentang kulit nyaman saat kemarau Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami, rri.co.id.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat malam dan menit ke-1 dari pukul 21, kami hadirkan persembahan drama radio produksi RRI Atambua dengan judul Cahaya Untuk Masa Depan.
1: Di sebuah desa di perbatasan RI RDTL bernama Raina Kukun, malam selalu datang bersama kegelapan. Listrik belum menjangkau desa itu. Anak-anak belajar dengan lampu minyak, sementara warga hanya bisa beraktivitas hingga matahari terbenam.
2: Aduh, Mama, lampu ini redup sekali, ye. Susah baca buku, ye.
3: Sabar, ye, Bano. Kita pakai yang ada saja dulu, toh.
2: Saya juga tidak bisa kerja PR kalau malam begini. Kenapa hanya listrik sah? Kita susah sekali, Mama.
3: Mama nih mau bagaimana, anak, ye? Tapi Mama yakin, sah, suatu hari nanti kita pun keadaan pasti berubah, sah. Tidak mungkin kita begini terus. Pemerintah pasti buka mata, Jue.
2: Suatu hari? Ay, lama.
4: Bapak Mama, kita harus cari jalan keluar. Kita pun anak-anak berhak dapat masa depan yang lebih baik.
5: Pak Desa, tidak usah bicara masa depan dulu. Masa sekarang listrik tidak ada. Bagaimana anak-anak dong mau belajar? Kita ini belum merdeka, Pak, untuk penerangan listrik.
4: Makanya hari ini kita pertemuan untuk cari solusi, toh, Mama Dahu. Bapak Mama yang lain ada usulan?
6: Bapak Desa, saya usul Bapak Desa.
4: Ya, silakan Pak Manek, bagaimana?
6: Bagaimana kalau kita pakai listrik tenaga surya sah, Bapak Desa?
5: Tenaga surya? Bisa, Kak? Woi, Pak Manek, itu barang Pak tahu pasang, Kak. Jangan omon-omon, sah.
6: Ah, Mama Dahu nih kenapa ya? Dari tadi nih gas terus nih. Apa yang tidak baik sebenarnya nih?
5: Woi, tidur sebentar juga enak, ya. Pak Manek juga usul barang yang Pak saja tidak tahu, bagaimana kita mau terima?
4: Mama Dahu, Pak Manek, kita tenang dulu, toh. Kebetulan, saya ajak Pak Yusuf. Beliau ini teknisi PLTS. Coba tenang, kok, kita dengar beliau, toh. Pak Yusuf, bagaimana masukannya, Pak Yusuf?
7: Terima kasih, Pak Desa. Bapak Ibu, setelah saya amati, matahari di sini bersinar hampir sepanjang tahun. Itu sumber energi yang sangat besar pastinya. Soal teknis pemasangan, nanti saya bimbing. Gampang itu.
4: Nah, itu toh. Kalau kita cari jalan sama-sama, pasti bisa. Kalau begitu, mari kita pelajari bersama.

0: Anak-anak, hari ini kita belajar tentang energi terbaru. Salah satunya bersumber dari matahari.
1: Jadi, matahari bisa jadi listrik? Ih, kalau malam bagaimana Ibu? Kan tidak ada matahari, ya?
2: Betul.
0: Jadi begini, Meak, cara kerjanya panel surya itu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik.
1: Berarti kami bisa punya lampu yang terang untuk belajar, ya, Ibu?
0: Bisa, Eng. Ibu dengar, hari Sabtu nanti ada kerja bakti di desa Rainakukun. Nanti ikut, ya, biar anak-anak lebih paham.
3: Seluruh warga bergotong royong. Ada yang mengangkat bahan, ada yang memasang tiang, dan ada yang menyiapkan tempat panel surya.
4: Ternyata susah sekali kita buat ini. Pekerjaan beraju, tidak mudah.
5: Iya, tapi ini kan demi kita pun anak-anak dong, toh. Jadi saya semangat, saya.
6: Bapak Mama, inilah kekuatan desa kita. Biar berat bagaimanapun, kalau kita sama-sama, pekerjaan berat jadi ringan. Setuju?
7: Setuju!
3: Ketika pekerjaan hampir selesai, badai datang dan memupus harapan.
8: Terima kasih ya, Bano. Pak Manek?
5: Ah, iya. Bagaimana ini? Saya harus buat apa ini?
8: Tolong sampaikan ke warga dan Pak Kades, cepat amankan panel yang lain, oke?
5: Okay? Oh, oke, baik. Kalau itu sampai sekarang.
1: Aduh, gagal terang suwe ini, Pak Desa.
6: Pak Yusuf, bagaimana ini? Kita bisa perbaiki, kah?
8: Tidak, Bapak Desa dan adik-adik. Nanti setelah hujan reda, kita akan perbaiki.
6: Terima kasih banyak, Pak Yusuf, anak-anak, Bapak Mama. Mohon jangan menyerah, eh. Kemajuan selalu butuhkan perjuangan.
3: Beberapa hari setelah perbaikan dan semua persiapan selesai, warga berkumpul untuk menunggu hasilnya.
4: Bapak Desa, jadinya lengkap tidak listrik nih?
6: Baik, selamat malam, Bapak Mama. Terima kasih banyak sudah sabar dan bekerja sama demi cahaya untuk masa depan anak-anak kita. Baik, kita hitung mundur bersama ya. Saya akan menyalakan sistem sekarang.
7: 3, 2, 1.
1: Sekarang kita bisa belajar lebih lama tanpa hidung baita, Me.
2: Ini bukan hanya lampu. Ini cahaya harapan. Cahaya untuk masa depan kalian, generasi bangsa.
3: Sejak malam itu, desa Rainakukun tidak lagi gelap seperti namanya dalam bahasa Tetun. Anak-anak belajar dengan nyaman, usaha warga berkembang, dan kehidupan desa berubah. Semua berawal dari semangat gotong royong dan keyakinan bahwa kemandirian energi dan pemerataan pembangunan demi kemajuan harus dirasakan.

Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Tahukah Anda pendengar, sakit gigi menjadi salah satu keluhan kesehatan yang paling sering dialami masyarakat dan juga dapat menyerang siapa saja, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Tapi pendengar, meski terlihat sebagai masalah sederhana, ya tentunya nyeri pada gigi ini dapat mengganggu hampir seluruh aktivitas sehari-hari, di mana penderita seringkali kesulitan makan, berbicara, berkonsentrasi saat bekerja, bahkan tidak bisa tidur akibat rasa nyeri yang berdenyut. Nah, pada beberapa kasus, rasa sakit bahkan menjalar hingga ke kepala, telinga, leher, dan rahang sehingga membuat kondisi tubuh semakin tidak nyaman ya. Banyak orang mencari cara menghilangkan sakit gigi secara cepat karena rasa nyeri yang datang tiba-tiba seringkali muncul di waktu yang tidak tepat juga, seperti malam hari ketika klinik gigi sudah tutup atau saat berada jauh dari fasilitas kesehatan. Dan berbagai metode pertolongan pertama memang dapat membantu mengurangi rasa sakit dalam hitungan menit ya. Namun perlu dipahami juga bahwa cara tersebut ini hanya bersifat sementara dan bukan untuk menyembuhkan penyebab utama sakit gigi. Oke, diberikan nanti informasi lengkapnya pertolongan pertama saat sakit gigi, nanti Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tahu Anda pernah enggak sih Anda tidur? Ya, tidur malam dengan rasa kantuk yang sangat berat, tetapi justru terbangun di tengah malam dan juga kesulitan untuk kembali terlelap. Kondisi ini juga ternyata cukup umum, dialami banyak orang, dan meski terasa mengganggu, ya fenomena tersebut, pendengar, bukan selalu menandakan adanya gangguan tidur ya, melainkan berkaitan dengan cara kerja alami tubuh selama siklus tidur. Nah, pakar kesehatan sekaligus sleep coach bersertifikat pada praktis kognitif behavioral terapi for insomnia, Faisal Dasani juga menjelaskan bahwa kemampuan seseorang untuk cepat tertidur di awal malam itu dipengaruhi oleh tingginya dorongan tidur atau sleep pressure. Saat tubuh benar-benar lelah, tekanan tidur berada pada titik yang tinggi sehingga proses untuk terlelap berlangsung lebih cepat ya. Namun ya, situasi juga berubah ketika seseorang terbangun beberapa jam kemudian, dan menurut Faisal juga sebagian kebutuhan tidur ini tubuh sudah terpenuhi sehingga dorongan untuk tidur kembali tidak lagi sekuat saat pertama kali berbaring ya. Nanti mendengar informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, menit ke 1 dari pukul 22. Seperti biasa, kita bersama di Ruang Rindu Mancanegara. Akan kami putarkan beberapa persembahan lagu mancanegara pendengar yang pernah hits di tahun kemarin, tepatnya 90-an.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, pukul 22.41 menit waktu Indonesia Tengah. Apa kabar untuk Anda semua pendengar? Selamat malam dan terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di 101,8 MHz pendengar. Masih di ruang rindu untuk Anda dengan beberapa persembahan lagu terbaik yang pernah hits di tahun kemarin untuk malam ini khusus mancanegara.

Peringat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Terima kasih peringat di menit 55 dari pukul 22. Dan untuk Anda tetap stay tune. Sebentar juga masih akan ada beberapa persembahan lagu terbaik. Pada pukul 11 akan hadir ke ruang dengar Anda untuk menemani istirahat Anda di Pro 1.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi. Dan hingga saat ini, masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasen Oistik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, jarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Silau Pancasila.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tidak perlu terkenal dan kaya untuk bisa dikatakan sukses dan menginspirasi. Jadilah diri sendiri dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk hal apapun yang sedang kita tekuni. Ciptakan kesuksesan dan inspirasi positif versi kita dimanapun kita berada.

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

العاصف والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar Minggu 5 Juli 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Bakri Petabuga mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1.

Seorang teman tidak bisa dianggap teman sampai ia diuji dalam 3 kesempatan, yaitu di saat membutuhkanmu, di belakangmu, dan setelah kematianmu. Ali bin Abi Thalib.

pendengar dimanapun Anda berada, kami ajak Anda untuk sama-sama kita ikuti religi pagi hari ini. Indah Mulyati Mahmud menemani Anda.

agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesempatan pagi ini dalam program Religi Pagi disiarkan melalui Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Setiap pekan di hari Senin itu kami menghadirkan topik sholat dan haifiatnya di layar Zoom. Juga narasumber kami sudah hadir, Bapak Dr. Haji Husni Idrus LC MSI, CDAI. Kami menyapa beliau yang nantinya insya Allah beberapa menit ke depan ini akan membersamai di topik sholat dan khaifiatnya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Allah berkatuh. Ya Ibu Indah.
0: Ya insya Allah sehat walafiat Ustaz. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Alhamdulillah. Mohon maaf ada gangguan, ini lagi subuh di sini. Saya di Surabaya.
0: Lagi di mana? Oh, di Jawa ya. Oke, okay. Ya. Baik Pak Ustaz, kita didoakan terlebih dahulu. Tafadhol Ustaz.
1: Baik, mari sama-sama kita berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keridhaan serta pahala kebaikan hari ini. Kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Baik Ustaz, di layanan telepon kami 082196648664 sekaligus juga nomor WhatsApp sudah bisa digunakan dan penelpon sudah ada, silahkan. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Om Iwin di Kabupaten Bualemo.
0: Om Iwin Bualemo, silakan Om Iwin.
2: Iya, pertanyaan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Fatiqu ala salati wa salatil usta wa qumu lillahi qanitin. Pelihara dengan baik waktu-waktu merayakan salat dan terutama waktu salat asar. Dan dirikan salat untuk Allah dengan khusyuk. Pertanyaan Pak, apa keistimewaan salat asar itu sehingga pengamalan salat asar itu beda dengan salat-salat lain?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Iwin dari Bualemo. Ustaz mau tambah satu lagi? Atau langsung dijawab Ustaz?
1: Satu lagi.
0: Oke, okay. Ya satu lagi di 082196648664. Religi Pagi, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mari saya kenalin.
0: Iya, Bapak siapa? Namanya Pak?
3: Namanya Yusni Bende.
0: Iya, silakan Pak Yusni dari Sulawesi Timur.
3: Sulawesi Timur.
0: Iya, silakan.
3: Pertanyaan saya itu sholat Jumat. Ada yang mengkhutbah dan ada yang Bilal. Serta Bilal mengerahkan tongkatnya yang hati itu cuma membelakang mundur. Apakah sah itu sebutannya itu? Dan yang kedua, yang kedua pertanyaan saya itu apa bedanya sholat Jumat khutbah dulu baru sholat dua rakaat? Kalau sholat Idul Fitri atau Idul Adha sholat dulu dua rakaat baru naik khutbah.
0: Iya baik Pak Yusni.
3: Terima kasih pertanyaan saya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bisa langsung dijawab pertanyaan dari Om Iwin, keistimewaan dari sholat asar.
1: Ya, sholat asar ini punya keistimewaan tersendiri. Dalam Al-Quran disebutkan, Hafidhu ala salawati wa salati wufa wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat lima waktu dan sholat pertengahan. Sholat pertengahan yang dimaksud adalah sholat asar. Ibu Indah bisa didengar ya, lagi azan di sini. Halo?
0: Boleh Ustadz, lanjut saja.
1: Ya, jadi yang dimaksud dengan sholat wusta di situ adalah sholat asar. Kalau pertanyaannya apa keistimewaan sholat asar, yang pertama keistimewaannya adalah sholat asar adalah sholat yang berada di waktu yang agak sulit manusia untuk mengkondisikan. Posisinya adalah saat manusia berada di kesibukannya untuk merencanakan untuk istirahat balik dari kerja. Jadi ada dua yang agak sulit ya. Yang pertama adalah sholat subuh memulai pekerjaan, tapi itu agak ringan karena memang ya manusia bisa merencanakan awal waktunya. Yang paling sulit adalah ketika manusia merencanakan sholat di akhir waktunya. Di akhir waktu itu kalau PNS sibuk dengan mempersiapkan sudah mulai istirahat sesudah pada saat waktu asar, atau persiapan balik ke rumah masing-masing, maka disitulah kesibukan manusia penuh. Nah, oleh karena itu ada beberapa keterangan di keterangan para ulama, la sholata ba'da sholatil asri, sholatil asri, tidak ada sholat sesudah sholat asar, itu tidak ada rawatib. Karena saking sibuknya manusia menyelesaikan pekerjaannya, balik ke rumah dengan kondisi capek, ya, dan kemudian lagi mengingat sholat. Nah, kewajiban di situ hanya kewajiban sholat asar saja sebagai sebuah kewajiban. Adapun ba'diyahnya itu tidak ada. Jadi pertama bahwa sholat asar ini adalah sholat wusta. Sholat wusta itu sholat pertengahan, di mana disitulah kesibukan manusia. Yang kedua, sholat asar tadi itu sholat di mana manusia banyak yang lalai melaksanakannya karena lebih banyak syaghaluna bil amal. Ya, syaghaluna bil amal. Mereka disibukkan dengan pekerjaan, dengan sempitnya waktu itu, sehingga banyak yang meninggalkan sholat ini daripada melaksanakannya di kondisi seperti itu. Yang ketiga, ada beberapa riwayat mantara kasalat al asr faqad hadithu amaluhu. Siapa yang meninggalkan sholat asar bisa saja amalannya tidak terterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran hadis ini sifatnya masih umum ya, tapi yang wajib adalah ya, sekalipun sholat asar ini berada di waktu yang sangat sulit, ya tetap menjadi kewajiban bagi manusia, bagi seorang muslim untuk menjaganya. Dan semakin tinggirin tantangan untuk melaksanakan sholat itu, maka disitulah semakin besar pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dari 1000 orang kita muslim, banyak yang sibuk dengan pekerjaannya di waktu itu. Tapi Masya Allah, dari orang-orang muslim yang istiqamah, ya kesibukan mereka tidak melalaikan mereka melaksanakan sholat ini. Bukan hanya sholat asar, tapi sholat semua. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya, harta mereka tidak menjadi sesuatu yang bisa melalaikan melaksanakan sholat. Atau anak-anak mereka, keluarga mereka, tidak menjadikan mereka lupa akan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya.
1: Itu pertanyaan. Kemudian yang kedua,
0: Pak Yusni di Suwawa Timur menanyakan ketika sholat Jumat Bilal itu menyerahkan tongkat tetapi ya, khatib membelakangi mimbar.
1: Ya, menyerahkan tongkat itu kalau di Gorontalo itu disebut dengan Bilal.
0: Ya.
1: Bilal itu artinya yu'khadu min ismis sahabat, diambil dari nama sahabat. Ya, minnas sahabiyil jalil, dari sahabat mulia namanya Bilal bin Rabah. Tugasnya Bilal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah dia dimerdekakan, diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai muadzin. Muadzin itu pemberi informasi atau yang mengumandangkan azan. Di Gorontalo kata Bilal bukan hanya muadzin, ya, tapi juga yang memberikan informasi, ya, sebelum melaksanakan sholat. Apa sunnahnya? Apa sunnahnya menyampaikan sholat itu? Kalau kita menyampaikan pelaksanaan sholat Jumat itu, maka sebaiknya bukan menghadap kiblat, ya, bukan menghadap kiblat, tapi menghadap ke jamaah. Karena kita saat itu berhadapan dengan jamaah, menyampaikan isi, ya, kalimat yang kita sampaikan, dan itu khusus ditujukan kepada jamaah, bukan dalam bentuk doa. Fa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar yakhthub, dia katakan, wahai jamaah, apabila khatib naik di atas mimbar dan dia akan mau berkhutbah, fala yatakallamanna ahadun minkum, jangan sekali-kali kalian ada yang ngomong, yang bercerita. Mantakan barang umay yatakallam faqad alagha, barang siapa yang berbicara sungguhnya dia telah membatalkan salatnya. Dan ketika sudah batal salatnya, membatalkan Jumatnya. Ketika sudah batal Jumatnya, faqad alagha pahala Jumat Allah, maka tidak ada lagi pahala Jumat baginya. Tidak mungkin secara logika kita menyampaikan kata-kata himbauan untuk menjaga jamaah dari kehusuannya, kemudian kita menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat itu berlaku bagi kita yang ketika kita sholat, syarat wajibnya harus menghadap kiblat. Selain daripada itu, termasuk mana doa. Doa itu ada yang menghadap ke kiblat, ada yang tidak. Doa sesudah sholat itu bukan menghadap ke kiblat, dia menghadap ke utara, posisi kiblat sebelah kiri, kemudian jamaah sebelah kanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dengan dua model. Beliau menghadap ke utara, kemudian beliau berzikir, berdoa, atau beliau langsung 180 derajat menghadap ke jamaah. Padahal itu doa, ya. Bisa menghadap ke utara atau bisa menghadap ke jamaah. Nah, apalagi yang bukan doa, hanya himbauan, ya, audiens kita itu adalah jamaah. Maka seharusnya menghadap ke jamaah. Ya, artinya ya, kalau ada yang menghadap ke kiblat, membelakanginya misalnya, ya, membelakangi kiblat atau tidak menghadap ke jamaah, ya, maka ini juga tidak membatalkan, tapi dari sisi etika tidak sempurna pelaksanaannya.
0: Iya, iya. Ada dua pertanyaan tadi, tapi pertanyaan ini memang sudah disampaikan, mungkin yang bersangkutan belum sempat mendengarkan penjelasan kemarin saat ada orang bertanya bedanya sholat Jumat dengan sholat Idul Fitri dan Idul Adha.
1: Perbedaan sholat Jumat dan sholat Idul Fitri adalah, kalau sholat Jumat khutbah dulu baru sholat. Kalau sholat Id, ya, sholat dulu baru khutbah.
0: Iya.
1: Kenapa modelnya seperti Ustaz? Ya, jawabannya pertama karena sholat Idul Fitri dan sholat Jumat, dua model sholat atau dua jenis sholat yang berbeda. Sholat Jumat itu adalah sholat yang dilaksanakan di waktu duhur, ya, menjadi pengganti duhur bagi laki-laki.
0: Iya.
1: Sementara sholat Id itu adalah sholat yang dilaksanakan di waktu duha, ya, di waktu duha dan berkaitan dengan puasa, ya, berkaitan dengan puasa Ramadan satu bulan penuh, atau berkaitan dengan 10 Dzulhijjah, ya, ada Idul Adha-nya.
0: Iya.
1: Jadi ini perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua, salat Jumat itu hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, salat Id itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, dari dua model ini sudah berbeda. Yang ketiga adalah, awalnya sholat Jumat itu di beberapa riwayat dijelaskan, ya, sholat Jumat itu posisinya hampir sama dengan sholat Id, mendahulukan sholat baru kemudian melaksanakan
0: khutbah.
1: Ya, melaksanakan khutbah. Tapi karena orang Arab ini kan pebisnis. Wa idza ra'awhum tijaratan aw lahwan faddu min haulik. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mendahulukan salatnya, ya, mendahulukan salatnya daripada khutbahnya, ya, infaddu min haulik, maka mereka ya tidak mendengarkan lagi khutbah. Wa taraku qa'ima, dan Rasulullah ditinggalkan dalam posisi berdiri menyampaikan khutbahnya. Kenapa? Karena di Arab itu sampai hari ini di sekitar-sekitar masjid itu ada bisnis.
0: Iya, benar.
1: Ada bisnis, ada
0: pedagang-pedagang ya, ada yang menjual dagangannya.
1: Iya. Ya, sehingga mereka hanya melaksanakan sholat kemudian bubar. Mm-mm. Ya, bubar dan langsung ke bisnisnya, jual beli dan seterusnya. Wa taraku qa'ima, dan mereka tinggalkan, ya, mereka tinggalkan khatibnya sementara khotbah di atas mimbar. Maka turunlah ayat yang kemudian meregulasi perubahan. Ya, tidak disamakan sama dengan Idul Fitri Idul Adha, ya, tapi mendahulukan khotbah biar mereka mendengar khotbah dulu, kemudian melaksanakan sholat.
0: Sholat. Oke. Baik, Ustaz, sudah terjawab yang ditanyakan oleh Pak Yusni di Sumatera Timur. Pak Yusni, mudah-mudahan setelah bertanya masih tetap menunggu penjelasan yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz. Dan ada penelpon dari Limboto, Pak Muis. Pak Muis.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Ya, berapa ketika kehidupan manusia ini adalah manusia hidup di alam roh, kemudian alam kandungan, alam barzakh, kemudian ada alam akhirat, kemudian alam malakut. Ini yang perlu dijelaskan Pak Ustaz, alam roh dengan alam malakut ini, mungkin ini yang belum begitu diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ustadz Husni ini sempat mendengarkan pertanyaan dari Pak Muiz. Tapi saya juga sudah bantu mencatatnya. Dan setelah Pak Muiz, mungkin masih ada satu penelpon lagi yang bisa diterima untuk menanyakan yang terkait dengan sholat dan khaifiyat. Jadi kalau hal-hal yang tidak berkaitan dengan sholat dan haifiatnya, ini kami skip dulu, kami lewati ya. Fokus dulu di topik hari Senin. Kami akan melayani terlebih dahulu topik di hari Senin yang berkaitan dengan sholat dan haifiatnya. Kita coba di layanan telepon, sudah ada. Halo penelpon. Penelpon, halo. Assalamualaikum, penelpon. Tidak ada, baik. Ustadz masih bisa bergabung dengan kami?
5: Iya.
0: Tadi ada yang menanyakan ya, manusia hidup di tiga alam, terus juga ada alam roh malakut.
1: Baik, manusia hidup di beberapa alam ya. Ya, alam yang pertama disebut dengan alam arwah. Alam arwah ini adalah saat manusia belum bisa disebut manusia, tapi baru disebut sebagai roh. Diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Insan, Ta'ala alal insani hainu minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Maka telah datang kabar kepadamu bahwa dulu kamu manusia itu baru menjadi sesuatu yang belum bisa disebut. Ya, itu yang dimaksud adalah saat manusia itu belum terdiri dari roh dan jasad. Dia baru bentuknya roh. Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saat itu masih roh, ya, dan belum ada jasadnya, dan belum bisa disebut dengan manusia. Di hadis yang kedua, Rasulullah s.a.w. mengatakan, al-arwah jundun mujannadah. Jadi roh itu, ya, jundun mujannadah. Sesuatu yang terkumpul begitu banyak, dan kelihatan, ya, terlihat jundun mujannadah seperti apa ya? Seperti pasukan, baris berbaris, kecil-kecil kelihatannya, ya, dan masa itu adalah masa di mana Allah Subhanahu wa taala baru menciptakan sosok yang belum disebut dengan manusia tapi masih bentuk roh. Di alam ini, ya di alam ini manusia sudah tercipta ya dalam bentuk roh, dan masa ini disebut dengan masa menunggu kesempurnaan di mana manusia akan menjadi manusia seutuhnya, yaitu terdiri dari roh dengan jasad. Masa yang kedua, ya sesudah alam roh dipindah ke alam rahim. Alam rahim ini dari alam roh ke alam rahim, itu rahimnya ibu. Ibu yang mengandung. Ya 9 bulan, 9 hari, 9 detik, 9 menit dalam ukuran normal manusia berada di situ. Ya ditetapkan baginya ada 4 hal, ya bahagia tidaknya, rizkinya, ajalnya, jodohnya di alam rahimnya. Sebagaimana hadis dalam kitab Arba'in Nawawiyah, kutiba ajaluhu, ya ditetapkan di situ 4 perkara baginya. Setelah disatukan oleh Allah ruh dan jasad, ya ruh dan jasad, dan jadilah dia sebagai manusia. Ya kecuali ada beberapa manusia yang diciptakan oleh Allah tidak berasal dari rahim ibu. Yang pertama Nabiullah Adam alaihi salam diciptakan khuliqa minat turab atau khuliqa minat tini lazib, ciptakan dari tanah, tidak lahir dari rahimnya ibu. Kemudian yang kedua wa khuliqal hawa'u, dan hawa ini diciptakan dari mindilai Adam. Mindilai Adam adalah tulang rusuknya Adam. Jadi Adam tidak terlahir dari kandungan ibu, juga Hawa juga tidak terlahir dari kandungan ibu. Ya, mereka tidak mengalami masa masa rahim. Ya, karena mereka manusia pertama. Kemudian yang ketiga adalah setelah manusia berada di alam rahim, dipindah oleh Allah ke alam yang disebut dengan alam kubur. Alam kubur itu adalah alam kubur itu bisa disebut juga dengan alam barzakh. Apa bedanya? Ya, kalau dia barzakh hanya mengisyaratkan batas. Wa bainahuma barzakhun la yabghiyan. Kubur itu disebut pembatas antara alam dunia kemudian alam akhirat. Jadi setelah manusia dari alam arwah, kemudian di alam rahim, kemudian di alam dunia, alam ketiga. Alam dunia ini inilah dunia. Berasal kata dana ya, itu artinya dekat, cepat. Setelah alam dunia, manusia meninggal, masuk di alam yang keempat, namanya alam kubur. Alam kubur itu dia pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Oleh Nabi dikatakan al-qabru huwa manzilatun min manazil al-akhirah. Kubur itu adalah tempat transit manusia dari dunia ke akhirat. Jadi transit sebentar di kubur. Transit itu yang disebut dengan barzakh, yaitu pemisah antara dunia dan akhirat. Yang terakhir, manusia akan hidup di alam yang keempat disebut dengan alam akhirat. Alam akhirat adalah alam, tidak ada lagi alam sesudahnya. Manusia dikumpul oleh Allah, innallaha jami'un nas liyaumil la raiba fi, di hari kiamat. Kemudian akan ditanya oleh Allah, tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Ya, kemudian orang-orang baik ya akan dipahalai oleh Allah, innamatuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dipahalai kebaikan mereka. Ya, kemudian orang-orang yang melakukan kejahatan juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, dibalas oleh Allah. Dan kemudian pada akhirnya tempat kembalinya manusia hanya dua. Yang pertama, orang soleh, orang beriman kepada Allah, dia kembali ke surga. Dan yang kedua, orang yang kafir, yang tidak beriman, dia kembali ke neraka. Jadi empat ini disebut dengan alam yang dimasuki oleh manusia, yang nanti akan dilewati manusia. Dan itu ya kita percaya sebagai keyakinan, karena dijamin dalam Al-Quran, dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Ya. Saya kira nanti kita bahas di hari Sabtu
0: akidah dan tauhid. Baik Ustaz, kita sudah punya penanya di WhatsApp, tapi saya menyapa untuk Pak Momi Hunowo yang sedang nonton juga, alhamdulillah, dengan yang lain yang sudah memberikan supportnya, jempolnya di kanal YouTube kami. Kita jeda dulu, nanti setelah yang satu ini kami baca pertanyaan di WhatsApp. Tetaplah bersama kami.
5: Berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari An-Nas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu rizki akan terbuka sampai arsi. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak. Hadis riwayat Dailami.
6: Dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
0: Kami punya pertanyaan di WhatsApp ini dari Pak siapa? Oh, tidak ada ya. Oh, Pak Halim. Mengapa doa kunut kita tidak dianjurkan membasuh tangan ke wajah? Mohon penjelasannya Ustaz. Dari Pak Halim di Tilong Kabila.
1: Ya, sunnahnya ketika kita membaca doa kunut, Allahumma hdina fiman hadait, sampai terakhir ditutup dengan salawat, tidak disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menutupinya dengan usapan tangan, ya, mengusap tangan ke wajah ya.
0: Iya.
1: Padahal itu doa. Jadi ada doa itu yang disunahkan mengusap tangan. Dan yang kedua ada doa yang tidak disunahkan mengusap tangan. Ya, di antara doa yang tidak disunahkan mengusap tangan adalah doa kunut. Ya, itu satu. Yang kedua juga ketika masuk toilet kan tidak mengusap tangan, tidak angkat tangan. Kalau itu tidak angkat tangan, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, tidak ada, tidak angkat tangan, tidak mengusap tangan. Keluar dari toilet juga tidak ada. Ketika makan tidak harus angkat tangan. Ya, tidak mengusap tangan. Yeah. Ada sunnah-sunnah yang memang kita mengusap tangan. Misalnya ketika kita berdoa, ya, Rasulullah SAW mengusap tangan itu di kondisi doa itu dilakukan oleh Nabi di kondisi-kondisi darurat. Ya, kondisi-kondisi besar. Seperti beliau berdoa di saat perang Badar itu mengusap tangannya. Yang kedua, beliau berdoa sebelum meninggal dunia itu disaksikan oleh Usama, oleh seorang sahabat namanya Usama, beliau angkat tangannya kemudian berdoa di kondisi sebelum meninggal dunia. Di kondisi-kondisi itu Rasulullah SAW mengusap tangannya. Ya, kemudian di doa kunut tadi Rasulullah SAW hanya berdoa kemudian melepaskan tangannya dan langsung sujud. Jadi ketika Rasulullah melakukan itu, maka berarti itu sunnah. Namanya sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah itu sunnah yang dilakukan Nabi di mana dia tidak melakukan sesuatu. Ya, sampai tidak melakukan sesuatu itu disebut dengan sunnah. Jangan sampai kita melakukan dalam ibadah, kita angkat tangannya dan kemudian kita bilang sunnah. Tidak. Ya, yang sunnah itu termasuk sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Terus sudah itu berdoa kita pakai angkat tangan tidak masalah. Ya, di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat, ketika Nabi sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Ketika Rasulullah tidak angkat tangan, maka kita tidak angkat tangan. Ketika Rasulullah SAW membaca doa ini, maka kita baca doa ini. Kita tidak membaca doa yang lain. Itulah yang disebut dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tidak perlu angkat tangan karena dalam ibadah itu ketat. Tidak kanat fil ibadah syadatna, ketat dia. Tapi di luar pada muamalah, maka ini dimudahkan oleh Nabi SAW selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Lanjut.
0: Ya, baik. Ini ada pertanyaan. Ustadz, saya sholat isya 2 rakaat membaca sir. Makmumnya tidak membaca sir. Bagaimana itu Pak Ustadz?
1: Sholat apa?
0: Isya.
1: Di 2 rakaat. Saya membaca
0: dua rakaat membaca sir, makmumnya tidak membaca sir, bagaimana itu Pak Ustaz? Pertanyaannya seperti itu, mungkin dua rakaat terakhir kali ya.
1: Jadi al-jahru dengan asir. Kalau al-jahru itu di sholat-sholat, di sholat itu ada dua. Ada yang semuanya sir, dibaca sir.
0: Yeah.
1: Sholat zuhur sama sholat asar. Sir itu hanya kita yang dengar.
0: Yeah.
1: Bacaan kita juga masih pilihan. Berbeda dengan makmum tidak masalah. Yang penting baca. Al-Fatihah wajib bagi imam, bagi makmum.
0: Mm-hmm.
1: Ya, di sir. Kemudian surat, baca surat sesuai al-Fatihah hukumnya sunnah. Bagi imam maupun makmum. Itu semuanya sir. Demikian juga sholat asar. Ya, untuk sholat maghrib terdiri dari al-jahar dengan sir. Dua rakaat pertama itu disebut dengan rakaat jahar. Imam baca menyuarakan mengeraskan suaranya, didengar oleh makmum. Ya, kemudian rakaat yang ketiga itu sudah bacaan sendiri-sendiri. Imam baca al-fatihah, kemudian makmum juga baca al-fatihah. Tidak ada bacaan surat di rakaat yang ketiga, hanya bacaan Al-Fatihah. Isya dua rakaat jahar, ya dua rakaat
0: sir.
1: Dua rakaat sir. Subuh itu dua-duanya jahar, ya. Dua-duanya jahar. Bagi imam membaca Al-Fatihah dan surat didengar oleh makmum. Dalam mazhab Syafi'i saat imam membaca surat maka kita membaca, ya kita membaca Al-Fatihah. Ketika imam baca Al-Fatihah maka makmumnya mendengarkan dan mentadaburi ya Al-Fatihah. Di samping itu sekalipun ada perbedaan, walhasil bahwa di posisi sir dua-dua harus membaca. Ya, bagaimana pertanyaan mengatakan saya di sholat di rakaat sir saya baca, makmum tidak baca. Ditahu dari mana dia tidak baca? Kecuali dari anak-anak. Kan kita tidak tahu juga.
0: Iya.
1: Kita tidak tahu kecuali dia bilang tadi saya tidak baca. Ya, dibilang nanti sudah sholat baru tahu ternyata dia tidak baca. Maka ketika makmum tidak baca Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat, maka ya sholatnya bisa saja batal karena dia bagian daripada rukun di setiap rakaat.
0: Iya, iya, iya. Pertanyaannya dari Pak Hamzah Herman ini, Ustaz. Tapi Pak Hamzah Herman mudah-mudahan masih mendengarkan ya dan bisa paham apa yang sudah disampaikan ini. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaannya Umi Aisyah di Heledula'a. Apakah bisa sholat duha langsung dilanjutkan dengan sholat tobat dan apakah bisa dilaksanakan setiap hari Ustaz?
1: Sholat duha itu sholat dilaksanakan di waktu duha. Kalau dia sholat tobat itu tidak harus di waktu duha, kapan saja. Tapi ketentuan untuk sholat tobat itu tidak bisa diulang-ulang. Mamin abin muslim adna badan ban tumayusalli ya rakaata ini. Siapa saja yang melakukan dosa dan kemudian dia menyesali dosa itu, dia perbagus wudhunya dan dia sholat dua rakaat, maka Allah ampuni dia. Itu kapan saja, bisa siang, bisa malam. Tapi ya dia hanya satu, dia hanya dua rakaat sekali saja. Ya kalau dia diulang berarti dosanya pun diulang. Ya tobat itu diusahakan satu kali. Jika terjerumus yang kedua kalinya, ya maka baru itu kemudian dia sholat lagi. Tapi kalau dia tidak terjerumus, tidak usah sholat. Jadi sholat lakukan saja sholat rawatib yang lainnya atau sholat sunnah yang lainnya, bukan sholat tobatnya. Ya, karena tobat diharapkan hanya satu kali. Satu kali menyesal, satu kali dia juga ya melaksanakan sholat. Setelah itu berusaha untuk tidak melaksanakan dosa. Ya, ketika terjerumus maka tobat lagi. Ya, tobat lagi. Tapi tidak boleh mempermainkan antara sholat dan tobat.
0: Ya, lanjut dari Bilawa ini, Ustadz, selama ini baik wudu ataupun sholat kami hanya berniat di dalam hati, tidak pernah melafalkannya. Bagaimana wudu atau sholat kami itu tidak pernah melafalkan wudu ataupun sholat kami hanya berniat di dalam hati, tidak pernah melafalkannya. Bagaimana? Apakah ini sah, Ustadz?
1: Ya, di seluruh madhab pendapat para ulama klasik maupun modern, an-niyatu mahalluhal qalb, niat itu tempatnya adalah di hati. Sepakat para ulama ya, tidak berbeda. Untuk kalimat itu, niat itu tempatnya di hati. Ulama berbeda pada pelafalan. Ada yang mengatakan dia mustahab, disukai kita melafazkan niat ya saat kita melaksanakan ibadah termasuk sholat, ada yang mengatakan dia sunnah, ada perbedaan, ada yang mengatakan disukai, ada yang mengatakan dia sunnah, ya, dan seterusnya. Maka oleh karena itu bagi orang yang melaksanakan ibadah termasuk sholat dan niatnya sudah ada dalam hati, ya saya kira cukup, ya cukup. Yang penting bahwa niat itu adalah al-azmul qawi, keinginan yang kuat untuk melaksanakan satu perbuatan amalan. Jadi keinginan yang kuat itu dia tidak setengah-setengah, karena dia akan mengatakan lillahi ta'ala, karena amalan ini karena Allah. Tidak boleh ada dua niat dalam ibadah, tidak boleh ada dua niat dalam ibadah. Berarti niatnya tidak kuat. Ya, mau makan dulu atau mau sholat dulu, nah, mau sholat dulu atau mau jalan dulu, itu ada dua niat. Sehingga kita harus katakan dalam hati bahwa saya melaksanakan sholat tidak yang lain. Nah, oleh karena itu dalam mazhab Syafi'i, talaffudhu bin niyat tu'inu, ya tu'inul qalba. Melafazkan niat nawaitu atau usalli, melafazkan niat itu bisa membantu kekuatan keinginan kuat dalam hati. Tapi ketika hati ini sudah kuat, ya, melaksanakan sesuatu karena Allah, maka ya cukup hati itu menjadi niat, tempat niat, tidak harus dilafazkan. Rasulullah SAW mempraktekkan niat ini dilafazkan dan niat juga di dalam hati. Dalam niat dilafazkan Rasulullah SAW dalam sholat, dalam pelaksanaan ibadah dan ibadah haji dan umrah, beliau karena ini adalah ibadah fisik besar, butuh kekuatan dan ibadah yang pahalanya besar, beliau mentalafuskan niat di tadi nawaitul umrata, ya nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala wa nawaitul hajja ya lillahi ta'ala wa ahramtu biha lillahi ta'ala, ya beliau meniatkan itu. Selain itu yang tiap hari, ya yang tiap hari beliau tidak meniatkan bertalafud, ya, tapi ini tidak menjadi larangan bagi orang yang talafud bin niat, karena untuk menguatkan hatinya. Jadi jangan sedih, kuatkan komitmen bahwa ketika sudah ada komitmen, keinginan besar untuk melaksanakan satu amalan dan itu terbentik dalam hati, maka itulah niat yang sesungguhnya. Ketika ditalafudkan, dilafazkan juga tidak masalah.
0: Baik ya Ustaz. Ini masih ada pertanyaan atau hanya penyampaian ini, Ustaz. Mohon pencerahan seperti halnya kunut, ada yang ikut dan ada yang tidak. Kami termasuk yang tidak ikut, tapi tetap bersilaturahim dengan orang yang ikut. Bisa dicerahkan, Ustaz? Ya.
1: Menilai kunut dengan tidak kunut itu tidak dinilai dengan sah tidak sah. Ya, tidak dinilai sah dengan tidak sah, tapi dinilai dengan afdal tidak afdal. Dan ini dikembalikan pada masing-masing. Ya, ketika nih orang berkunut dan tidak berkunut dinilai dengan sah tidak sah, maka pasti beresiko pada amalan yang lain. Saya kunut, maka saya bilang sah, berarti yang lain tidak sah. Itu bisa mengecewakan orang. Tapi kalau kita bilang saya kunut dan ini afdal menurut saya, maka berarti orang lain tetap sah, tapi menurut kita kan tidak afdal. Atau dia juga mengklaim tidak kunut itu afdal, berarti kita yang kunut tidak afdal menurut dia, tapi bisa saja jadi afdal menurut kita. Tidak ada yang dikorbankan dengan kalimat afdal tidak afdal, tapi akan ada korban ketika kita nilai sesuatu perbedaan dengan sah tidak sah, padahal para ulama masih berbeda pandangan tentang hal itu. Oleh karena itu silaturahim itu penting, bangun silaturahimnya, ya jangan sampai berpecah belah, ya hablum minallah wa hablum minannas, wa atasimu ya berpeganglah kepada tali agama Allah, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah.
0: Kira-kira begitu. Satu lagi ini Ustaz terakhir ya, bagaimana nilai pahala sholatnya bagi orang yang pirang, dari Pak Warno di Bulango Utara.
1: Pirang?
0: Ya, cat rambut, menutupi uban ya. Mungkin ya.
1: Ini Pak, ini ada penjelasan para ulama, ada yang pirang yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Penjelasannya panjang sekali. Walhasil bahwa ketika orang yang mau pirang rambutnya, dan pirang itu adalah pirang yang disengaja untuk mode, untuk model, maka berarti kekurangannya pada kekurangan etika akhlaknya. Sementara sholat itu indah, dia harus tanha anil fasha iwal munkar. Dia mencegah perbuatan keji dan perbuatan dosa yang mungkar. Ya, mengikuti pirang dengan mod, dengan niat mode, ya itu masuk pada bab hadis man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Menyerupai satu kaum yang itu bukan dari kita, dari agama kita dan seterusnya. Maka ini bisa mengurangi pahala kebaikan yang kita lakukan, karena di satu sisi kita sholat, tapi di sisi yang lain juga kita masih mencampurkan antara hak dan batil. Ya, itu ya. Yang berikut, dikhawatirkan pirangnya ini pirang paten. Pirangnya pirang paten yang bisa saja sama dengan kutek. Kutek ini kalau dikena dipukul dia dan dia tebal,
0: tidak hilang.
1: Maka dikhawatirkan tidak akan masuk, ya tidak ada, tidak akan kena air ya. Air apa itu? Air wudu. Dan ini bisa membatalkan wudu dan juga tidak menjadikan sholat itu menjadi sah. Saya kira cukup.
0: Okay, baik. Kita sudah di penghujung waktu. Sahabat budaya, juga pendengar muslimin muslimah, terima kasih semuanya atas atensinya, baik di WhatsApp maupun di YouTube kami RRI Gorontalo. Kami sudah memberikan kesempatan untuk Anda yang sudah digunakan, dan terima kasih untuk Basnas Provinsi Gorontalo yang memberikan dukungannya juga, Ustadz Husni. Insyaallah sehat walafiat, sukses di Jawa, di mana dulu ini Ti Ustadz, Surabaya ya. Insyaallah sehat walafiat, dan silakan kita ditutup dengan doa Ustadz Tafadhol.
1: Baik, terima kasih semuanya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Di masing-masing wilayah termasuk Payato itu sering terjadi kekeringan dan masyarakat kesulitan mencari air bersih.
2: Ada tetangga yang gerak-geriknya mencurigakan, jangan takut untuk melangkahkan kaki ke polsek terdekat.

Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah warta pagi selengkapnya bersama saya Denilsa Bookings.

0: Pendengar, dalam satu bulan terakhir, tanda-tanda musim kemarau sudah mulai dirasakan di sejumlah wilayah di Kabupaten Pohuwato. Menyikapi hal ini, BPBD terus berkoordinasi dengan PDAM untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan air bersih. Laporan Andi Sanga.
1: Tanda-tanda musim kemarau di sejumlah titik di Kabupaten Pohuwato sudah mulai dirasakan sejak satu bulan terakhir. Kondisi cuaca panas terlihat hampir di seluruh wilayah, mulai dari Kecamatan Popayato hingga Paguat, sehingga pemerintah daerah mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak yang ditimbulkan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pohuwato Abdul Mutalib Dunggio mengatakan, berkaca dari musim kemarau sebelum-sebelumnya, rata-rata hampir seluruh wilayah di Kabupaten Pohuwato merasakan dampaknya. Salah satu yang menjadi perhatian serius pemerintah yaitu soal kekurangan air bersih yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

0: Masyarakat. Untuk meminimalisir kondisi tersebut, BPBD terus melakukan koordinasi dengan PDAM sebagai perusahaan milik daerah yang memiliki fungsi memberikan layanan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat.
1: Berdasarkan pengalaman kemarin, ya hampir semua titik jika terjadi musim kemarau ini berpotensi kekurangan air bersih. Maka kami selalu berkoordinasi dengan pihak PDAM untuk memberikan atau mengingatkan ketersediaan air bersih itu sendiri. Karena di masing-masing wilayah termasuk Upayato itu sering terjadi kekeringan dan masyarakat kesulitan mencari air bersih sehingga dibutuhkan kesiapsiagaan atau kewaspadaan dari khususnya PDAM dalam membantu di samping kami ya, kami melakukan distribusi, memberikan layanan, mengkoordinasikannya dengan pihak-pihak terkait.
0: Pemerintah mengimbau masyarakat mulai melakukan penghematan penggunaan air agar ketersediaannya tetap terjaga selama musim kemarau berlangsung. Selain itu, masyarakat juga diminta lebih waspada saat melakukan aktivitas pembakaran baik di pekarangan maupun lahan terbuka guna meminimalisir terjadinya peristiwa kebakaran yang berpotensi meningkat akibat kondisi cuaca panas dan kering.
2: Keamanan dan ketertiban lingkungan harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat. Jika menemukan potensi gangguan keamanan, segera melaporkan kepada pihak keamanan.
3: Masyarakat diimbau agar meningkatkan pengawasan terhadap berbagai aktivitas yang dinilai mencurigakan. Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel menyatakan jika menemukan pergerakan baik secara individu maupun kelompok yang diduga melakukan tindakan pelanggaran hukum atau berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, segera melaporkan kepada pihak keamanan. Menurutnya partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Keamanan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah dan pihak keamanan saja, tetapi membutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat.
4: Kalau misalnya di lingkungan ada yang mencurigakan, ada tetangga yang gerak-geriknya mencurigakan, tadi dari kepolisian, ada Kapolsek di sini menyatakan ada 110, atau bapak-bapak, ibu-ibu, pokoknya jangan takut untuk melangkahkan kaki ke Kapolsek terdekat. Begitu juga informasi dari Densus 88, dari Danramil, dari Kodim, itu adalah untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bapak-bapak, ibu-ibu, warga Tamalate.
3: Indra Gobel mengungkapkan laporan masyarakat sangat membantu aparat keamanan dalam melakukan langkah pencegahan sehingga potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi sejak dini. Masyarakat juga diimbau agar tidak mudah terprovokasi isu yang belum jelas kebenarannya, termasuk informasi yang beredar di media sosial. Setiap pelanggaran hukum harus diserahkan kepada aparat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan berdasarkan fakta dan alat bukti. Bubi Riawan melaporkan.
2: Keterbatasan akses terhadap teknologi pertanian serta perubahan iklim masih menjadi tantangan utama para petani di Gorontalo untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian.
5: Perubahan iklim dan keterbatasan akses terhadap teknologi pertanian masih menjadi tantangan utama yang dihadapi petani di Gorontalo. Kondisi tersebut berdampak pada produktivitas pertanian dan memerlukan upaya adaptasi yang lebih kuat agar sektor pertanian tetap mampu menopang ketahanan pangan daerah. Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Gorontalo Ardi Pratono mengatakan perubahan pola cuaca yang semakin sulit diprediksi mempengaruhi jadwal tanam, ketersediaan air, hingga meningkatkan risiko serangan hama dan penyakit tanaman. Selain faktor iklim, Ardi menilai masih terbatasnya akses petani terhadap teknologi modern juga menjadi kendala dalam meningkatkan hasil produksi. Menurutnya, penggunaan alat dan mesin pertanian, benih unggul, hingga teknologi pertanian presisi perlu terus diperluas agar petani mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
6: Jadi kalau kami melihat bahwa perubahan iklim dan keterbatasan akses teknologi ini menjadi tantangan terbesar bagi petani di Gorontalo. Tadi Mbak sampaikan Gorontalo adanya panas dan panas sekali. Yeah. Ini luar biasa. Jadi ini ada perubahan iklim, beberapa waktu yang lalu kita juga ada hujan. Tentu ini juga harus mempengaruhi dari produktivitas kita dan juga keterbatasan akses teknologi. Nah, akses teknologi ini saya kira juga menjadi persoalan bagi para petani ya. terutama petani kita ini kan luas kepemilikannya sangat relatif kecil ya, kemudian juga sehingga mekanisasi itu belum bisa optimal, kemudian juga ketersediaan air musim kemarau, bahkan ini sudah 7 hari mungkin ya, kita belum ada hujan di Gorontalo, kemudian juga saya kira biaya produksi terus meningkat, dari sisi lain biaya transportasi meningkat tentu akan menekan atau menambah biaya dari yang diusahakan oleh para petani kita.
5: Ia menambahkan BPMP Gorontalo terus melakukan pendampingan kepada para petani melalui kegiatan pelatihan, demonstrasi teknologi, dan diseminasi inovasi pertanian. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas petani dalam mengelola lahan secara lebih efektif dan adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan. Ardi Pratono mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dan mendukung modernisasi sektor pertanian. Dengan penerapan teknologi yang tepat dan strategis adaptasi terhadap perubahan iklim, diharapkan produktivitas pertanian di Gorontalo dapat terus meningkat. Rusti Aneta melaporkan.
2: Hingga pertengahan tahun 2026 ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo mencatat terdapat 28 kasus demam berdarah DBD yang berhasil diidentifikasi. Rinciannya Januari sebanyak 7 kasus, Februari 8 kasus, Maret 4 kasus, April 2 kasus, Mei 5 kasus, dan Juni 2 kasus. Dari data tersebut, jumlah kasus DBD di Kabupaten Gorontalo, jumlah kasus DBD di Kabupaten Gorontalo sejak Januari hingga Juni masih menunjukkan tren yang naik turun atau fluktuatif setiap bulannya. Menurut penanggung jawab program DBD Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo, Yulianti Saleh, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan jumlah kasus pada tahun 2025. Sepanjang tahun lalu tercatat ada sebanyak 96 kasus DBD dengan satu pasien dilaporkan meninggal dunia.
7: Jadi bulan Januari itu kita ada 7 kasus, bulan Februari 8 kasus, bulan Maret 4 kasus, bulan April 2 kasus, bulan Mei 5 kasus, bulan Juni 2 kasus. Itu masih sangat rendah dibandingkan dengan tahun 2025. Kita ada 96 kasus dengan 1 kasus meninggal, tapi alhamdulillahnya di 2026 ini sampai dengan bulan Juni itu kita tidak ada kasus yang sangat parah, tidak ada kasus yang sampai mengakibatkan pasien meninggal.
2: Meski jumlah kasus di tahun ini masih tergolong rendah, Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo menekankan seluruh jajaran puskesmas termasuk masyarakat untuk tetap bekerja keras memutus rantai penularan DBD. Pemberantas sarangnya MUK PSN harus terus dilakukan secara rutin melalui penerapan gerakan 3M+, mengingat langkah tersebut merupakan upaya yang paling efektif dalam menekan perkembangannya MUK penyebab DBD, sekaligus meminimalisir meningkatnya pasien DBD. Palemera Indonesia PMI Kabupaten Gorontalo berkomitmen ke depan akan membangun unit transfusi darah UTD. Pembangunan UTD tersebut penting dilakukan sebagai upaya menyikapi ketersediaan darah di daerah ini. Meskipun efisiensi, namun pemerintah Kabupaten Gorontalo dan DPRD tetap memberikan perhatian terhadap pembangunan unit transfusi darah di lingkungan PMI Kabupaten Gorontalo. Untuk mengetahui seperti apa rencana pembangunan UTD itu, berikut kita ikuti wawancara bersama Ketua PMI Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Usira.
8: Untuk Kabupaten Gorontalo, Pak Zulfikar sebagai Ketua PMI, seperti apa ini Pak? Silakan Pak Zulfikar.
9: Yang pertama saya mengucapkan terima kasih besar-besarnya terhadap para pendonor yang sudah menyumbangkan darahnya dalam rangka kemanusiaan. Ya, di Kabupaten Kota di Provinsi Gorontalo ini kan kita tahu persis di Kabupaten Gorontalo, kabupaten terbesar, ibu dari semua kabupaten. Kita tahu bersama bahwa setiap ibu hamil itu memerlukan darah itu kurang lebih 4-5 kantong. Alhamdulillah dengan berbagai macam organisasi, pemerintah maupun swasta, wira swasta melaksanakan kegiatan-kegiatan donor darah. Dan ini luar biasa. Saya selaku Ketua PMI Kabupaten mengucapkan banyak terima kasih terhadap institusi maupun organisasi maupun hari ini RRI bekerja sama dengan organisasi yang lainnya untuk melaksanakan kegiatan donor darah. Saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Ini luar biasa bentuk perhatian, bentuk rasa memiliki RRI terhadap masyarakat Kabupaten Gorontalo.
8: Pak Julfikar, terkait dengan ketersediaan stok darah di Kabupaten Gorontalo hingga saat ini bagaimana, Pak?
9: Yang pasti kalau bicara stok darah di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo ini kabupaten terbesar. Banyak penyumbang-penyumbang darah di sana, banyak pendonor. Kemarin kami bekerja sama PMI, bekerja sama dengan OI, orang Indonesia. Kita mendapatkan beberapa kantong darah. Tapi kan kemudian kita tidak boleh bilang cukup. Berapa angka ibu hamil yang kemudian setiap melahirkan membutuhkan 4-5 kantong darah. Nah, sehingga ini upaya-upaya yang kemudian kita lakukan. Ke depan kami sebagai PMI punya cita-cita, niat kami dalam rangka membangun UTD. Karena memang di Kabupaten Gorontalo kita tidak punya UTD. Yang ada UTD itu hanya rumah sakit dan kota. PMI Kabupaten tidak ada. Kita mulai rancang bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan UTD. Begitu.
8: Apakah dalam waktu dekat UTD nanti akan bisa direalisasikan, Pak Ketua?
9: Yang pasti saya tidak bisa menyampaikan dalam waktu dekat. Ini kan butuh proses. Kita harus kemudian ada beberapa pas yang harus kita lewati di situ. Yang pertama kita menyediakan infrastrukturnya, baru menyediakan para teknisi yang bisa mengelola itu. Ya, yang pasti kita akan berjuang PMI pusat dalam rangka mendapatkan UTD. Ya, kalau kita pemerintah daerah ya pasti mensupport DPR dan pemerintah daerah mensupport. Tapi kan kita sadar, kita tahu persis bahwa setiap anggaran APBD turun ke daerah-daerah ini kan ada efisiensinya, ada pengurangannya. Contoh kayak Kabupaten Gorontalo kurang lebih ada 300 sekian miliar yang dikurangi APBD daya transferan ke daerah kita. Tapi kemudian tidak menyurutkan semangat kita. Kita akan tetap berusaha bagaimana kita bisa mendapatkan UTD khususnya PMI Kabupaten Gorontalo.
8: Iya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: BRMP Biogen mengungkapkan masih banyak hasil riset pertanian di Indonesia yang belum dikenal luas oleh masyarakat. Berikut laporan Desriansyah Mahmud.
2: Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian atau BRMP Biogen menyebut masih banyak hasil riset pertanian yang belum dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, meski memiliki potensi besar meningkatkan produktivitas pertanian. Ketua Kelompok Pelayanan Penilaian Kesesuaian dan Kerjasama BRMP Biogen, Susi Purwiyanti, mengatakan salah satu penyebabnya adalah banyak hasil penelitian yang berhenti pada tahap publikasi ilmiah dan belum masuk ke proses hilirisasi. Selain itu, tingkat kepercayaan petani terhadap teknologi maupun varietas baru masih relatif rendah. Kondisi serupa juga terjadi di sektor industri yang belum sepenuhnya menyerap komoditas hasil inovasi dalam skala besar. Menurut Susi, belum optimalnya sinergi antara peneliti, pemerintah, dan sektor swasta turut menghambat pemanfaatan hasil riset pertanian.
3: Kami BRMP Biogen, salah satu unit yang ada di bawah Kementerian Pertanian. Sekarang tugas kami salah satunya adalah menghasilkan varietas unggul yang adaptif sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh petani dan industri. Saat ini memang masih terdapat beberapa kesenjangan kenapa banyak riset pertanian yang potensial tapi belum dikenal oleh masyarakat. Itu kemungkinan besar disebabkan karena peneliti atau produk hasil penelitian itu masih banyak yang berfokus hanya pada publikasi ilmiah. Jadi selesai sampai terbentuknya jurnal. Belum. Lalu yang kedua adalah petani itu belum terlalu percaya dengan produk hasil penelitian baru. Biasanya tingkat adopsi petani terhadap hasil teknologi itu masih rendah.
2: Karena itu, ia mendorong penguatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar inovasi yang dihasilkan tidak hanya menjadi karya ilmiah, tetapi juga diterapkan di lapangan, meningkatkan produktivitas pertanian, serta memberikan manfaat nyata bagi petani dan ketahanan pangan nasional.
1: Kebutuhan darah di Provinsi Gorontalo terus mengalami peningkatan. Bahkan ratusan kantong darah yang tersedia di unit donor darah UDD Palemera Indonesia PMI Provinsi Gorontalo dapat habis hanya dalam waktu 2 hingga 3 hari untuk memenuhi permintaan rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Ketua PMI Provinsi Gorontalo, Ishak Liputo, mengatakan tingkat tingginya kebutuhan darah menjadi tantangan tersendiri bagi PMI. Sehingga itu pihaknya terus menggencarkan program jemput bola dengan mendatangi berbagai instansi pemerintah, perguruan tinggi, sekolah, perusahaan, hingga komunitas untuk menggelar kegiatan donor darah secara rutin. Menurutnya, strategi jemput bola menjadi langkah efektif untuk menjaga ketersediaan stok darah. Melalui kegiatan donor darah massal di berbagai lokasi, PMI dapat menjangkau lebih banyak pendonor sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah secara rutin.
4: Jadi memang kita melakukan aksi jemput bola donor darah ini, di setiap gerakan yang kita lakukan ini, itu memang rumah sakit-rumah sakit itu sudah antri menunggu berapa hasil darah yang diterima oleh, kalau kita melakukan gerakan donor darah, katakan seperti Hari Bayangkara, itu mereka tahu bahwa di Polri itu ketika terjadi gerakan donor darah dan hari memperingati Bayangkara, itu ratusan kantong. Itu sudah antri rumah sakitnya. Jadi sudah antri rumah sakitnya, dia minta jatah sekian, 40 kantong, 20 kantong. Kita bagi rata sesuai tempat wilayah domisili yang memang kita melakukan gerakan penjemputan bola darah. Dan kita ada database yang kita harus lihat, misalkan bahwa rumah sakit Aloyus Sabu butuh memang darah di setiap bulan itu yang cuci darah, pasien cuci darah. Pasien cuci darah itu kita coba lihat, ukur bahwa di Provinsi Gorontalo ini kita harus siapkan 510 kantong di satu bulan khusus untuk cuci darah.
1: Selain menggencarkan aksi jemput bola, PMI Provinsi Gorontalo juga terus memperkuat koordinasi dengan rumah sakit, instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan guna membangun budaya donor darah secara berkelanjutan. Edukasi kepada masyarakat juga terus dilakukan agar semakin banyak warga yang memahami manfaat donor darah, baik bagi penerima maupun kesehatan pendonor. PMI Provinsi Gorontalo berharap partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor darah terus meningkat, sehingga kebutuhan darah di seluruh fasilitas kesehatan dapat terpenuhi. Pendengar, sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 dinilai menjadi langkah penting untuk mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Bukan sekadar proses penerimaan peserta didik baru, Ketua Komite SDN 27 Kota Selatan Muslimin mengatakan tujuan utama SPMB adalah memastikan setiap anak memperoleh hak yang sama untuk mengakses pendidikan sekaligus mendorong pemerataan jumlah peserta didik di setiap sekolah. Menurutnya masih adanya sekolah yang belum memenuhi kuota dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya jangkauan sekolah serta keinginan masyarakat untuk menyekolahkan anak di sekolah yang dianggap favorit. Muslimin menilai persoalan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh persepsi orang tua, padahal kualitas guru, layanan pendidikan, serta sarana-prasarana di sekolah negeri pada dasarnya telah memenuhi standar yang sama.
5: Saya melihat bahwa tujuan pemerintah ini kan bagaimana setiap sekolah itu mendapatkan kuota. Dan yang kedua, bagaimana setiap anak mempunyai hak untuk masuk pendidik. Penyebab kenapa misalnya kuota tadi tidak terpenuhi itu ada beberapa kemungkinan. Antara lain, faktor jangkauan sekolah yang dituju. Yang kedua, juga tadi terkait dengan zonasi. Ya kan? Zonasi juga ini membuat terkadang anak-anak tidak mau masuk. Kemudian faktor yang kedua adalah persepsi orang tua kita. Ini juga yang perlu dipahamkan kepada orang tua bahwa semua sekolah yang ada, khususnya di Kota Gorontalo misalnya, sebenarnya sama. Standarnya sama. Kualitas gurunya juga sama. Layanan pendidikan, sarana-prasarana juga sama.
1: Karena itu yang mengajak masyarakat untuk mengubah cara pandang terhadap sekolah agar pemerataan pendidikan yang menjadi tujuan pelaksanaan SPMB dapat terwujud dan seluruh sekolah berkembang secara seimbang. Mendengar kita ke berita terakhir, Badan Kerjasama Organisasi Wanita BKOW Provinsi Gorontalo melaksanakan program desa kolaborasi sekaligus pelatihan kewirausahaan Sulaman Karao kepada para ibu yang ada di Desa Tinilo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Kegiatan pelatihan tersebut penting dilakukan sebagai upaya menyikapi adanya permintaan positif sulaman, maksud kami permintaan motif sulaman Karao dari luar negeri.
6: Untuk memberdayakan masyarakat desa khususnya ibu-ibu, Badan Kerjasama Organisasi Wanita BKOW Provinsi Gorontalo menggelar launching desa kolaborasi sekaligus pelatihan kewirausahaan terhadap para ibu di Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Pelatihan tersebut difokuskan pada bagaimana membuat berbagai motif sulaman karao terhadap masyarakat terutama kaum perempuan. Ketua BKOW Provinsi Gorontalo Nurinda Rahim mengemukakan sulaman karao yang menjadi salah satu keunggulan masyarakat Gorontalo agar terus dilestarikan karena begitu banyaknya permintaan dari negara Jepang atas kerajinan tradisional Gorontalo tersebut. Permintaan karao dari negara Jepang ini menjadi salah satu ikon daerah yang akan terus dipertahankan bahkan dikembangkan di masa yang akan datang. Bahkan ungkap Nurinda, pihaknya telah mengirim lebih kurang 200 sapu tangan dengan motif karao kepada pengusaha yang ada di negara Jepang.
7: Jadi sasaran kami kan masyarakat, terutama kaum perempuan yang ada di sini, di desa ini. Karena karao ikat ini sangat penting untuk kami lestarikan kembali, karena itu banyak permintaan dari Jepang. Baru-baru Ketua Bidang Ekonomi dan UMKM BKW Provinsi Gorontalo itu mengirim kurang lebih 200 lenso yang diminta oleh pengusaha dari Jepang. Makanya ini perlu dilestarikan secara terus-menerus ini karao ikat agar supaya tidak putus karena permintaan sudah ada dari luar negeri.
6: Nurinda menambahkan pakaian maupun kain yang bermotif sulaman karao ini penting untuk dilestarikan secara terus-menerus sehingga tidak terputus mengingat permintaan luar negeri sudah semakin banyak. Untuk itu melalui pelatihan yang berkaitan dengan kewirausahaan, sulaman karao menjadi salah satu hal penting dilakukan hingga saat ini. Hendra Raup melaporkan.
1: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Daniel Saboking mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
0: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
3: Ya, malah kabur. Cemen.
5: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

keluaran diagram nih untuk Anda bagi lulusan SMA, SMK, MA sederajat di Provinsi Gorontalo dan sekitarnya. Buat Anda yang ingin kuliah kampus swasta yang keren dengan suasananya yang modern dan banyak pilihan program studinya, Anda bisa datang saja ke Universitas Bina Mandiri Gorontalo ya. Di mana pendengar Universitas Bina Mandiri Gorontalo beralamatkan Jalan Profesor Dr. Alusawu Kelurahan Wongkaditi Kota Gorontalo dan telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan 18 pilihan program studi unggulan pada 4 fakultas dan program pasca sarjana. Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini tersedia 3 pilihan program studi S1 Manajemen, program studi S1 Administrasi Bisnis, dan program studi S1 Bisnis Digital. Anda yang mau masuk di Fakultas Sains, Teknologi, dan Ilmu Kesehatan, ini ada tersedia juga 6 pilihan program studi S1 Farmasi, program studi S1 Gizi, program studi S1 Administrasi Rumah Sakit, program studi S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, program studi D4 Promosi Kesehatan, dan program studi D3 Analisis Kesehatan. Fakultas Pemerintah dan Sektor Publik juga tersedia 4 program studi, di mana program studi S1 Hubungan Internasional, program studi Sarjana Terapan Administrasi Pemerintahan Daerah, program studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik, dan program studi Sarjana Terapan Manajemen Kontrak Pemerintah. Anda mau pilih Fakultas Ilmu Pendidikan dan Budaya, dan ini tersedia 4 program studi. Program studi S1 Teknologi Pendidikan, program studi S1 Pendidikan Khusus, program studi S1 Lingkungan, dan program studi S1 Perpustakaan dan Sains Informasi. Program pasca sarjana juga tersedia program Magister Manajemen dengan akreditasi baik sekali. Jadi buruan, jangan sampai ketinggalan. Datang dan daftarkan diri Anda segera di unit penerimaan mahasiswa baru lantai 2 gedung utama Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Anda bisa hubungi di nomor 0852-411-676-28 atau 0813-556-78822. Ayo jadikan diri Anda bagian dari UBM, kampus unggul berkarakter dan mengglobal. Terima kasih untuk Anda tetap terus bersama kami, Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Agnes Monica bukan milikmu lagi, pendengar. Sebelum beraktivitas, kita cek dulu ya. Info cuaca hari ini, Senin 6 Juli 2026 oleh Riri Ardia Febriani.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Senin 6 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan dengan potensi hujan ringan di wilayah Popayato Barat, Popayato Timur, Taluditi, dan sekitarnya. Pada malam hari hingga dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%, arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km/jam. Untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat hingga utara dengan kecepatan 10 hingga 34 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan, arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 24 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
1: Demikian info cuaca.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

Mendengar ada kabar baik nih dari Kabupaten Gorontalo, di mana pemerintah daerah ini terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di bidang pendidikan. Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Sugondo Makmur resmi merencanakan pembangunan zona integritas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, dan pencanangan ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, bebas, dan dari praktik korupsi, serta memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat. Dan komitmen ini ditandai dengan penandatanganan fakta integritas oleh seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mulai dari pejabat struktural, pejabat fungsional, unsur pengawas, hingga para kepala sekolah sekabupaten Gorontalo. Di mana menurut Sugondo Makmur, penerapan wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM ini sangat penting mendengar, dimulai dari sektor pendidikan. Pasalnya dunia pendidikan berhubungan langsung dengan masyarakat yang menjadi fondasi dalam bentuk generasi penerus bangsa. Ya, updatean informasi dari rri.co.id. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami 101,8 FM dan juga aplikasi live streaming RRI Digital. Mari kita bersinar bersama Seki Dok.

0: ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.
2: Pro 1, Gorontalo.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

dipersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Di sesi kita Indonesia, gotong royong menjadi pondasi semangat membangun bangsa yang kuat, bersatu menghadapi tantangan dengan kebersamaan. Pendengar, kalau bicara soal gotong royong ya, ini jadi nilai luhur yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu. Jadi semangat saling membantu tanpa kita harus membedakan latar belakang, ini jadi pondasi penting ya dalam membangun bangsa yang kuat, tangguh gitu, dan berdaya saing. Melalui gotong royong, setiap individu punya kesempatan untuk berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan bersama, mulai dari lingkungan sekitar hingga pembangunan di tingkat nasional.

tengah berbagai tantangan ya, pasti ada semua tantangan. Banyak ya, seperti perubahan iklim, perkembangan teknologi, terus juga dinamika ekonomi, hingga bencana alam. Semangat kebersamaan menjadi modal utama untuk menemukan solusi yang efektif. Ketika masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha, dan terus berbagai elemen lainnya itu bersatu, setiap tantangan ini bisa dihadapi dengan lebih ringan. Itu karena adanya kebersamaan, gotong royong. Ini bisa memperkuat rasa persatuan, bisa menumbuhkan kepedulian sosial, dan menciptakan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan.

saat ini pendengar, ketika kalau kita bicara pembangunan ya, pembangunan bangsa ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh warga negara. Nah, dengan menjaga budaya gotong royong, mengedepankan semangat persatuan Indonesia, di mana akan punya fondasi yang kokoh untuk terus berkembang, bersatu, dan juga dengan menghadapi tantangan dengan kebersamaan, bukan sekadar slogan.

Indonesia, kita Indonesia pendengar topi gotong royong menjadi pondasi semangat membangun bangsa yang kuat bersatu menghadapi tantangan dengan kebersamaan. Jadi memang semangat gotong royong itu tidak hanya diwujudkan melalui kerja bakti, membersihkan lingkungan atau membangun fasilitas umum ya. Khususnya di era modern, gotong royong itu punya makna yang lebih luas, yaitu bagaimana saling berbagi pengetahuan, bekerja sama, mencari solusi, membantu pelaku usaha kecil berkembang hingga mendukung pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, kebersamaan ini menjadi kekuatan yang mampu mempercepat kemajuan ketika setiap orang tuh bersedia memberikan kontribusi sesuai kemampuan yang dimiliki. Kalau di tingkat desa, semangat gotong royong itu menjadi modal sosial yang sangat berharga. Ketika anggaran pembangunan terbatas, partisipasi masyarakat mampu jadi pelengkap yang memperkuat pelaksanaan berbagai program. Nah, mulai dari pembangunan jalan lingkungan, perbaikan saluran irigasi, menjaga kebersihan desa, hingga bagaimana membantu warga yang mengalami musibah. Semuanya ini bisa terlaksana dengan baik karena adanya rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.

0: Ya masih di sesi kita Indonesia ada Pak Iwan Polumulo. Selamat pagi Pak Iwan Polumulo, Kepala Desa Binajaya Kabupaten Gorontalo. Selamat pagi Pak Iwan. Pak Iwan selamat pagi.
1: Ya pagi Ibu, pagi.
0: Iya
1: pagi.
0: Pak Iwan, kalau melihat kondisi saat ini, bagaimana Bapak menilai semangat gotong royong masyarakat Desa Binajaya? Apakah ini masih tetap kuat dan menjadi budaya yang terus dipertahankan atau seperti apa Pak?
1: Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu sebagai narasumber pada kesempatan ini di pagi untuk RRI Gorontalo dan semua pendengar di mana saja untuk RRI Gorontalo. Kalau saya dari Desa Binajaya Ibu, melihat memang untuk gotong royong ini memang sangat dibutuhkan untuk membangun Indonesia. Dari pinggiran terutama dari desa itu dibutuhkan saat ini untuk menghadapi dunia tantangan di negeri kita, itu di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu kalau kan melihat contohnya dari, karena untuk membangun gotong royong menjadi pondasi semangat pembangun bangsa yang kuat bersatu menghadapi tantangan dengan kebersamaan itu menurut untuk Indonesia, maka dibangun dari pinggiran ya, dari desa. Untuk kami dari pemerintah desa sendiri, Ibu melihat bahwa gotong royong ini sangat dibutuhkan dan perlu dilestarikan kembali. Memang di kami desa ini, di saat uang dana desa itu masuk miliaran rupiah ke desa, itu sangat hampir rapuh untuk gotong royong yang ada di desa. Alhamdulillah saat ini untuk dana desa itu sudah dipotong oleh pemerintah pusat karena ada efisiensi anggaran. Ini menyeluruh bukan cuma desa, antara provinsi, kabupaten sampai desa. Maka untuk gotong royong itu sudah hampir hilang di desa. Oleh karena itu, akhir ini karena dengan adanya pemotongan ini, kami harus kerja ekstra pemerintah desa. Okay. Untuk bagaimana kami mensosiasikan kepada masyarakat itu bahwa dana kita untuk desa itu untuk berinovasi itu sudah sulit. Maka oleh karena itu kita harus membangun kemari untuk gotong royong untuk memperkuat Indonesia ini mulai dari pinggiran dari desa. Okay. Kira Ibu yang perlu kami sampaikan untuk Desa Binajaya sendiri.
0: Iya. Nah, Bapak, kita tahu kan memang inovasi itu sangat diperlukan oleh setiap desa gitu ya. Dan kita tahu pasti semua itu menggunakan, mau inovasi harus ada dananya. Dana desa saat ini pasti tidak sebesar beberapa tahun yang lalu. Dengan kondisi seperti ini, Bapak, bagaimana pemerintah Desa Binajaya menyiasati agar program-program pembangunan itu tetap bisa berjalan sesuai kebutuhan masyarakat?
1: Oke Ibu, kalau untuk Desa Binajaya sendiri itu kami begitu dana desa sudah dipotong, kami harus kerja keras untuk sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat bahwa untuk pembangunan di desa ini tidak harus diserahkan kepada dana desa saja, tapi harus kita bangun lagi gotong royong yang dari masyarakat itu sendiri. Seperti dulu yang kita belum punya dana desa, maka gotong royong menjadi tulang punggung untuk pembangunan desa ini. Maka karena dana desa sudah hilang, maka ini kami sosialisasi Ibu dari dusun ke dusun. Itu kami sosialisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami telah melaksanakan bahwa setiap perumusan musyawarah mulai dari tingkat dusun sampai tingkat desa, kami melibatkan masyarakat dalam perencanaan. Itu kami ingin bahwa gotong royong itu dikembalikan lagi untuk membangun desa ini. Kira itu yang kami lakukan Ibu. Dan kami juga rencana akan membuat peraturan desa dalam hal sistem, yaitu bentuk tim gotong royong, serta kami juga akan mengeluarkan SK untuk gotong royong di desa itu. Kira itu langkah-langkah yang kami buat di tingkat desa Ibu.
0: Ya, selain mengandalkan dana desa, apakah pemerintah desa juga membangun kerjasama dengan pemerintah daerah, dunia usaha atau pihak lainnya, Pak? Seperti apa? Kalau jika ada, seperti apa kolaborasi yang sudah dilakukan?
1: Alhamdulillah, kalau kami ini dengan pemerintah daerah itu selalu melaksanakan kerjasama di tingkat pemerintah kabupaten. Kami menyiapkan untuk sebagian dana desa, sebagian gotong royong, dan itu sebagian juga dari pemerintah daerah walaupun pemerintah daerah juga dalam kondisi untuk efisiensi saat ini. Alhamdulillah juga pemerintah daerah ini ada perhatian terhadap walaupun juga kabupaten itu sudah dalam efisiensi sampai provinsi, tapi kita tidak pernah putus untuk membangun desa, terutama ada hal-hal yang bencana, ada kejadian kerusakan fasilitas seperti irigasi desa, ada talang irigasi yang putus, ada juga jalan desa yang hampir putus gara-gara untuk bencana air ini, banjir, maka kami kerjasama dengan pemerintah daerah. Untuk pemerintah daerah sendiri ini, tahun ini karena ada di Desa Minajaya kerusakan talang air, baru juga irigasinya yang sudah putus, jebol. Ini sudah kami masukkan di yang sebagian di BWS, provinsi juga sebagian untuk kami masukkan di pemerintah Kabupaten Gorontalo. Dan itu kami menunggu tiket perubahan anggaran ini. Kira-kira seperti itu untuk kerja kami dengan masyarakat. Dan kami sebagian untuk masyarakat menyiapkan insya Allah 10% dari gotong royong masyarakat itu untuk membackup bantuan.
0: Iya, terakhir Pak Iwan.
1: Seperti itu.
0: Iya, terakhir ya. Pak Iwan, bagaimana pemerintah desa bisa menjaga agar masyarakat itu tetap aktif terlibat, mulai dari memberikan usulan, ikut merencanakan hingga berpartisipasi langsung dalam pembangunan meskipun ya itu lagi-lagi anggaran yang tersedia itu semakin terbatas. Gimana Bapak?
1: Oke, terima kasih Ibu. Kalau kami tetap ya ingin bahwa masyarakat ini tidak lepas dari gotong royong. Karena apa? Tanpa mereka dengan pihak lain ini, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti menyapu itu, kalau ijukannya sendiri tidak bisa menyapu kita. Oleh karena harus disatukan, karena itu kan pemerintah desa selalu melaksanakan bahwa melibatkan masyarakat dalam segala perencanaan. Baik itu urusan kecil, urusan besar, kami selalu melibatkan masyarakat untuk kita berikan mereka untuk partisipasi dalam membangun desa ini. Kira perencanaan, apapun kami selalu melibatkan desa dalam perencanaan atau pelaksanaan itu. Kami tidak pernah luput untuk melibatkan masyarakat di desa. Kira seperti itu Ibu, untuk supaya masyarakat tidak hilang dari gotong royong sendiri. Itu yang berada di tingkat desa.
0: Oke, kira baik. Ibu. Baik. Terima kasih Bapak sudah bersama kami, Bapak Iwan
1: ya, Pulo, Ibu.
0: Ya Kepala ya, Desa Binajaya, Kabupaten Gorontalo. Selamat beraktivitas Bapak Iwan. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di Gorontalo pagi ini, sesi kita Indonesia, kita tuntaskan. Untuk pagi hari ini, saya akan balik lagi setelah beberapa break ya, di sesi komentar opini pagi.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia sesungguhnya Indonesiaisme.

balik setiap wajah yang kita temui, selalu ada cerita yang tak kita tahu. Karena itu, mari biasakan diri untuk peduli, untuk hadir dan membantu tanpa berharap kembali. Berjiwa sosial dan empati, bukan soal besar atau kecilnya bantuan, tetapi keikhlasan saat kita memberi. Mampu melihat tanpa menghakimi, mampu mendengar tanpa memotong, dan mampu menolong tanpa pamrih. Empati membuat kita lebih manusia, dan kebaikan selalu menemukan jalannya sendiri.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami, Perusahaan RRI Gorontalo. Dari Anji, tak ada gading yang tak retak pendengar. Kita pasti di Gorontalo pagi ini di komentar opini pagi.

komentar opini pagi dengan topik antisipasi dampak kemarau terhadap produksi pertanian. Musim kemarau ini pendengar petani di Gorontalo mulai menghadapi tantangan soal ketersediaan air. Kalau pasokan air dari hujan atau irigasi berkurang, lahan bisa menjadi kering, tanaman kurang optimal tumbuh, bahkan beresiko gagal panen ya jika tidak diantisipasi sejak awal. Padahal sektor pertanian ini punya peran penting juga pendengar ya, di mana dalam menjaga ekonomi daerah dan ketahanan pangan masyarakat. Karena itu perlu ada namanya langkah-langkah sederhana tapi tepat sasaran

Seperti apa ya? Seperti mengatur penggunaan air irigasi agar lebih efisien, terus menyesuaikan jadwal tanam dengan kondisi cuaca, memilih bibit yang lebih tahan kekeringan, serta bagaimana cara menerapkan cara bertani yang hemat air. Selain itu, pendampingan dari penyuluh pertanian dan informasi cuaca dari BMKG ini juga sangat membantu petani untuk menentukan waktu tanam dan langkah yang paling aman selama musim kemarau.

Dan kalau pemerintah daerah, dinas terkait, BMKG penyuluh dan kelompok tani ini bisa bekerja sama sebenarnya dengan baik. Dampak kemarau terhadap pertanian di Gorontalo ini diharapkan ya bisa ditekan gitu, dengan bagaimana persiapan sejak dini, hasil pertanian tetap bisa terjaga, kerugian petani dapat dikurangi, dan kebutuhan pangan masyarakat pun tetap aman. Topik kita di sesi kedua ini, Gorontalo pagi ini, antisipasi dampak kemarau terhadap produksi pertanian. Di mana pendengar, kemarau memang menjadi tantangan yang hampir selalu dihadapi setiap tahun ya. Namun jika dipersiapkan dengan baik, kondisi ini bukan berarti produksi pertanian harus menurun drastis. Yang terpenting adalah kesiapan semua pihak dalam menghadapi perubahan cuaca. Petani juga diharapkan terus memantau perkembangan perakiran cuaca ya, agar bisa menentukan waktu tanam yang tepat gitu. Untuk lahan yang memiliki keterbatasan air, petani dapat memilih komoditas yang lebih tahan terhadap kondisi kering atau menggunakan sistem irigasi yang lebih hemat air.

0: Topik antisipasi dampak kemarau terhadap produksi pertanian. Kami sudah bersama Pak Kamri Alwi, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato. Selamat pagi, Pak Kamri.
1: Pagi, Mbak.
0: Iya, Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, bagaimana kondisi lahan pertanian di Kabupaten Pohuwato saat ini dan wilayah mana saja yang paling berpotensi terdampak kekeringan?
1: Kondisi lahan pertanian yang ada di Kabupaten Pohuwato memang sudah kurang lebih 2 minggu lah nyaris tidak ada hujan, jadi memang lumayan parah ininya. Hanya memang kalau khusus untuk daerah-daerah yang memiliki irigasi teknis, lokasi untuk tanaman padi sawah, saya berputar-putar, alhamdulillah sebagian besar tidak terlalu terdampak. Hanya memang yang agak parah ya wilayah Buntul dan juga Daa, karena memang di hulunya memang debit airnya turun lumayan besar.
0: Oke. Langkah antisipasi yang sudah disiapkan oleh Dinas Pertanian untuk mengantisipasi dampak musim kemarau terhadap produksi pertanian itu apa, Pak?
1: Kami dari 2024 sudah melakukan antisipasi, yaitu ada bantuan pompa di petani-petani, kemudian ada irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, dan saat ini sedang, kemarin saya cek sudah mulai melakukan pengobaran, ada namanya jaringan irigasi air tanah yang kami akses melalui balai sungai.
0: Oke, sekarang ini ada beberapa bendungan di Pohuwato, Pak, dengan bisa menjangkau berseberapa luas lahan sawah?
1: Itu kurang lebih sekitar 4.000 hektar. Ada namanya DI Irigasi Randangan di bawah kewenangan pusat, kemudian DI Irigasi Kalduyuno di bawah kewenangan provinsi, kemudian ada beberapa daerah irigasi kewenangan kabupaten, salah satunya irigasi Bunuyo, Karangetan, dan Marisa 4, kemudian Molosipat.
0: Oke. Kalau komoditas pertanian, Pak, yang paling rentan mengalami penurunan produksi akibat musim kemarau itu ada komoditas pertanian apa saja?
1: Jagung dan tanaman-tanaman horti, Mbak. Horti itu kayak cabai, tomat. Kalau yang tanaman pangan ya jagung, memang saat ini jagung, ya. Saya cek, saya pun semalam masih di posisi di Lomo Patilanggio menemani petani melakukan penyiraman.
0: Gitu, jagung ya. Berarti jagung ini masih lebih tahan gitu ya terhadap cuaca panas itu yang menjadi
1: pilihan. Enggak, maksud saya yang rentan.
0: Oh, yang rentan, oke.
1: Okay. Iya. Kalau yang tahan panas, sebenarnya kami sudah melakukan juga antisipasi, cuman memang benihnya belum datang. Ada kalau untuk padi, ada namanya benih impago 13 portis, itu memang dia cocok di lahan basah dan lahan kering. Hanya memang masih dalam proses. Nah, kalau yang tanaman-tanaman pangan lainnya, ya rata-rata tidak tahan, hanya memang ada, sebenarnya kita cuma agak sedikit meleset melakukan prediksi terhadap BMKG sudah mengingatkan lebih awal, hanya karena memang ada masih ada ternyata musim keringnya melambat untuk wilayah Gorontalo khususnya Kabupaten Pohuwato. Jadi ada sebagian petani yang masih melakukan pertanaman, ada yang memang sudah posisi sudah panen. Nah, yang posisi tanaman yang umur 1 bulan sampai 2 bulan ini yang rawan, Mbak.
0: Gitu. Ya. Waktu kemarin PNAS nih, Pak, ya sempat ngobrol juga dengan beberapa orang di sana. Katanya edamame terus juga gandum itu sebenarnya bisa ya
1: di. Iya, kalau di kita saya udah pernah uji coba sorghum, Mbak. itu sorghum tahan kekeringan. Mm-hmm. Cuma kan kita kembali lagi ke marketnya, Mbak. Artinya kami sudah pernah coba, mm-hmm. hanya memang pemasarannya masih agak sulit karena harus ngirimnya ke wilayah-wilayah Sulawesi dan itu pembelinya masih terbatas, belum terlalu ramai. Padahal itu sangat-sangat bisa dimanfaatkan untuk bioetinol, kemudian batangnya untuk pakan silase, bisa juga dibuat untuk kecap. Hanya memang ininya belum ini di masyarakat.
0: Oke, baik Bapak. Terakhir, peran penyuluh pertanian dalam mendampingi petani menghadapi musim kemarau tahun ini seperti apa, Bapak?
1: Mereka di lapangan mendampingi petani, kemudian ketika petani membutuhkan alat-alat perpompaan, mereka bisa mengakses langsung, ada namanya e-bumpers, mereka bisa langsung melakukan penginputan untuk pengusulan apa saja yang dibutuhkan oleh petani untuk langsung ke Kementerian Pertanian. Jadi mereka saya minta sangat berperan besar karena mereka yang standby di lapangan yang ada di setiap saat di lapangan.
0: Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak Kamri Alwi, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato. Terima kasih Bapak.
1: Terima kasih ya, Sembar. Ya.
0: Baik, terima kasih Pak. Sekali lagi selamat beraktivitas kembali. Dan pendengar, kita tuntaskan untuk komentar opini pagi hari ini ya. Dan jangan kemana-mana, nanti kami akan ajak Anda sama-sama. Kita akan ikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 babak 16 besar antara Meksiko versus Inggris atau England live dari Stadion Meksiko City. Tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

untuk mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta. Dengan Pro 3 kita ikuti live dari Stadion Mexico City, siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026, babak 16 besar Meksiko versus Inggris.

buah-buahan yang bisa jadi Anda sempat mengkonsumsinya setiap hari, bahkan tadi sebelum pergi ke tempat tugas ya. Buah nenas namanya, salah satu buah tropis yang sangat populer di berbagai negara termasuk di Indonesia. Rasanya manis, sedikit ada asam-asamnya, dan ini menjadi favorit dikonsumsi secara langsung maupun bisa diolah menjadi hidangan ya, seperti jus, salad, selai. Nah, sampai dengan aneka makanan penutup sahabat budaya. Cita rasa yang khas di buah nanas ini juga sebagai buah yang kaya akan vitamin, terus juga mineral, dan ada senyawa bioaktifnya yang memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Nah sahabat budaya, buah yang berasal dari kawasan Amerika Selatan ini sudah dibudidayakan juga di wilayah tropis. Indonesia menjadi salah satu negara penghasil nanas terbesar di dunia dengan berbagai sentra produksi yang menghasilkan buah berkualitas tinggi. Nah sahabat budaya, salah satu keunggulan utama dari buah nanas ini adalah kandungan vitamin C-nya yang tinggi. Perannya melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan karena radikal bebas.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kita tuntaskan. Namun ada beberapa informasi yang bisa Anda akses juga melalui rri.co.id yang bisa dijadikan sebagai tambahan-tambahan informasi. Nah, pagi-pagi ada info-info sehat, seperti tadi ada buah nanas yang sehat dikonsumsi, tetapi ini juga ada olahraga. Olahraga sebagai kebiasaan di setiap pagi itu adalah investasi yang memberi manfaat besar bagi tubuh dan mental. Karena selain menjaga kebugaran, olahraga menjadi cara efektif mengurangi stres menjalani rutinitas kerja maupun sekolah. Nah, di Lok Sumawe, sahabat budaya, kepala UPTD Puskesmasnya mengatakan kalau di hari libur atau bahkan setiap pagi ada waktu yang ideal untuk berolahraga, ya silakan dimanfaatkan. Karena ini sebagai sarana berkumpul keluarga bersama melalui kegiatan yang sehat dan menyenangkan di hari libur ya. Berarti kemarin di hari, contohnya di hari Minggu. Nah, olahraga yang dilakukan secara rutin mampu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah serta mengontrol berat badan, tekanan darah, dan kadar gula darah. Selain itu juga bisa meningkatkan menurunkan resiko berbagai penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, stroke, dan penyakit jantung. Oke, sahabat budaya, sungguh beruntung bagi kita semuanya yang sudah menyempatkan pagi ini berolahraga kecil, tidak harus dengan menggunakan alat, tapi sudah menyempatkan waktunya untuk menggerak-gerakkan badannya. Oke, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kita akan bersama dalam obrolan tekuni.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat Budaya berasal dari daerah istimewa Yogyakarta, Jatilan adalah tarian tradisional menggunakan kuda anyaman bambu sebagai properti utama. Pertunjukan ini memadukan gerak tari, musik tradisional dan kisah kepahlawanan yang diwariskan secara turun-temurun. Penampilan Jatilan sering disertai atraksi yang menunjukkan kekuatan dan semangat para penarinya. Kesenian ini menjadi bagian penting dalam berbagai upacara adat maupun festival budaya. Dan Jatilan terus dipertahankan sebagai salah satu warisan budaya di Jawa. Demikian Bas jam 8 waktu Indonesia Tengah.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.